Nah, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, kali ini pukul 7 waktunya kita update nih, apa sih yang lagi rame di media sosial kamu? Atau enggak yang lagi FYP di teman Pro 2 di medsos kamu lagi ngebahas apa nih? Lagi rame ngebahas apa? Nanti kita bakalan bahas satu persatu ya teman Pro 2, tapi tunggu komenan kalian dulu dong. Jadi kalian bisa komen-komen di semua media sosialnya kita nih teman Pro 2, atau enggak kalian bisa juga komen-komen di WhatsApp-nya kita di 0853 3489 4676, atau di semua media sosialnya kita lah, ada Facebook, TikTok maupun di Instagram. Dan buat kalian-kalian yang lagi dengerin Ria, yang lagi gabungan sama kita-kita nih di RRI Digital maupun di rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita melalui via live chatnya ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya?
1: Kasar banget.
2: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
2: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
2: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
2: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

apa kata teman Produa ya, teman Produa. Dan ini juga udah ada yang masuk di komenannya kita di status story, di story WhatsAppnya kita nih teman Produa. Udah ada yang komen-komen medsosku, katanya lagi rame hari pertama masuk sekolah kak, alias MPLS. Memang ya teman Produa, hari ini jadi momen spesial nih buat adik-adik kita yang baru masuk sekolah. Yap, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS resmi dimulai tepat hari ini ya teman Produa. Jadi buat yang masih deg-degan nih, tenang aja nih teman Produa. Sejak sekarang konsepnya sudah MPLS ramah. Jadi kegiatan difokuskan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Artinya apa? Nggak ada lagi cerita perpeloncoan ya, yang ada justru suasana yang seru, nyaman, dan bikin cepet akrab. Hari pertama, biasanya siswa akan disambut langsung oleh kepala sekolah dan para guru di gerbang nih teman Produa. Ini Ria dari tadi nih excited banget ya teman Produa. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara pembukaan atau nggak apel, perkenalan dengan wali kelas, guru, sampai teman-teman baru. Supaya suasana juga makin cair nih, biasanya juga ada sesi ice breaking ya teman Produa, mulai dari permainan ringan sampai yel-yel yang bikin semua ini lebih semangat. Gak cuma itu juga, siswa baru juga diajak nih berkeliling sekolah untuk mengenal ruang kelas, perpustakaan, kantin, UKS, hingga fasilitas-fasilitas lainnya ya teman Produa. Nah, sekalian juga diperkenalkan dengan tata tertibnya, visi, dan budaya sekolah lewat cara yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. Nah, buat adik-adik yang mengikuti MPLS nih teman Produa, jangan lupa siapkan seragam kalian, alat tulis, dan juga botol minum dari malam sebelumnya, dari semalam ya teman Produa. Dan pastikan juga tidur kalian cukup dan sarapan sebelum berangkat supaya tetap fokus dan berenergi selama kegiatan berlangsung. Dan untuk para orang tua ini, pastinya kehadiran mereka ini dan juga dukungan di hari pertama juga berarti sangat besar ya teman Produa. Mengantar anak ke sekolah bisa menjadi penyemangat sekaligus membantu mereka lebih percaya diri menghadapi lingkungan yang baru. Dan well, memang iya sih ya teman Produa, dari kemarin nih medsos Ria ini udah penuh banget dengan seliweran ibu-ibu, emak-emak, seliweran MPLS nih teman Produa. Dan juga buat kalian-kalian yang menjalani MPLS untuk seluruh siswa baru, semoga hari pertama jadi awal yang menyenangkan buat kalian-kalian semua.

0: Move now. You know
1: you're doing okay. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94.6, Radio RRI Sumedang.

Yang masih yang lagi rame nih teman Pro 2, dari Kak Bini di Talango ya, yang katanya nih Kak nanti jam 7 bahas tentang Gunung Kawi ya. belakangan ini sih memang nama Gunung Kawi di Kabupaten Malang sendiri kembali rame diperbincangkan di media sosial ya teman Pro 2, bukan karena destinasi wisatanya tapi karena muncul lagi berbagai cerita yang mengaitkan kawasan tersebut itu, kawasan Gunung Kawi, dengan mitos pesugihan lah, tumbal lah, sampai kisah-kisah mistis yang sudah lama banget beredar di masyarakat. Dan perbincangan ini semakin viral dong setelah beredar pengakuan seseorang yang mengaku pernah menjadi asisten public figure dan juga menarasikan adanya ritual tertentu di kawasan Gunung Kawi. Nah, di sisi lain, masyarakat ini juga kembali membahas mitos pohon Dewan Daru ini teman Pro 2 yang konon dipercaya membawa keberuntungan jika daun atau rantingnya jatuh secara alami dan ditemukan oleh pengunjung. Tapi sih ya, di tengah ramenya narasi mistis tersebut, ada juga pandangan yang menekankan sisi sejarah dan juga budayanya. Pesarean Gunung Kawi sendiri ini merupakan kompleks makam tokoh lokal ya teman Pro 2, yakni Eyang Jogo dan juga Eyang Iman Sujono yang udah menjadi tujuan ziarah sejak tahun 1871. Lokasi ini juga rame banget dikunjungi masyarakat terutama saat peringatan 1 Muharram. Nah, menanggapi polemik yang berkembang nih teman Pro 2, Menteri Kebudayaan yakni Fadlizon yang mengajak masyarakat nih untuk melihat aktivitas ziarah ke kawasan itu sebagai bagian dari tradisi budaya yang udah berlangsung lama selama tidak mengganggu ketertiban dan juga kehidupan sosial masyarakat di sekitar ya, di sekitar Gunung Kawinya sendiri. Dan sementara itu sejumlah kreator konten nih, konten kreator termasuk pesulap merah lah yang juga ikut mengunjungi lokasi tersebut ini untuk mengulas dan mengklarifikasi nih berbagai mitos yang beredar agar masyarakat ini bisa memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang pastinya. Dan teman Pro 2, buat kalian-kalian nih di era media sosial seperti sekarang penting banget dong ya untuk menyaring informasi dengan bijak lagi nih teman Pro 2. Memang sih yang namanya Gunung Kawi nih teman Pro 2 seliweran banget nih di media sosialnya Ria juga ya. Dan ini memang sih menarik untuk dibahas, tapi tetap juga perlu melihat fakta sejarah, budaya dan sumber yang dapat dipercaya sebelum ngambil kesimpulan nih teman Pro 2. Pastikan kalian tetap update terus nih informasi-informasi dari kita ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena kita masih lanjut lagi di Kata Teman Pro 2.

Dan di apa kata teman Pro 2 yang terakhir nih, teman Pro 2 ada yang komen juga di medsosnya kita yang katanya sih ini kabar buruk ya teman Pro 2. Katanya di medsosnya lagi rame kabar Ayu putus sama Lee Jong Suk. Memang sih ya teman Pro 2 ini kabar yang bikin banyak para penggemar K-drama dan juga K-pop cukup kaget. Pasangan selebritas Korea Selatan Ayu dan juga Lee Jong Suk dikabarkan resmi mengakhiri hubungan asmara mereka setelah sekitar 4 tahun bersama ya. Kabar ini udah dikonfirmasi langsung oleh agensi masing-masing yaitu Edam Entertainment dan juga Ace Factory. Dalam pernyataannya sih kedua agensi menjelaskan bahwa keputusan untuk berpisah diambil secara baik-baik. Dan kini Ayu dan juga Lee Jong Suk sendiri sepakat untuk kembali menjalin hubungan sebagai rekan kerja dan tetap saling mendukung sebagai sesama insan industri hiburan. Ya, meskipun hubungan asmara udah berakhir ya, keduanya memilih untuk fokus melanjutkan perjalanan karir masing-masing. Dan Ayu sendiri saat ini sedang mempersiapkan album terbaru sekaligus rangkaian konser yang akan datang nih teman Pro 2. Sementara untuk Lee Jong Suk sendiri bersiap kembali ke layar kaca lewat drama terbarunya yang berjudul The Remarried Impress nih teman Pro 2. Jadi buat yang ngikutin kisah mereka sejak awal nih, pasangan ini pertama kali mengonfirmasi hubungan di Desember tahun 2022 ya teman Pro 2. Setelah sebelumnya rame diberitakan di media Korea usai keduanya disebut menghabiskan liburan Natal bersama di Jepang nih. Hubungan mereka juga sempat mencuri perhatian karena memang Lee Jong Suk sendiri beberapa kali mengungkapkan rasa kagumnya kepada Ayu. Bahkan pernah nyebut sang penyanyi sebagai orang yang paling menggemaskan di dunia. Namanya juga kehidupan ya teman Pro 2. Kadang sebuah hubungan memang harus berakhir meski tetap meninggalkan rasa hormat dan dukungan satu sama lain. Ya, yang terpenting sih keduanya memilih berpisah dengan cara yang dewasa dan tetap fokus berkarya ya teman Pro 2. Kita doakan saja deh semoga Ayu dan juga Lee Jong Suk sukses dengan proyek-proyek terbarunya mereka. Dan buat kalian-kalian yang ngefans sama mereka nih, karya mereka ini tentu masih bisa terus dinikmatin sama kita-kita semua ya teman Pro 2.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Nah teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Dan udah pukul 8 ya, waktunya kita ngebahas APK Aku Pilih Kamu. Dan di sini udah ada 3 topik pilihan kita nih. Di topik pilihan yang pertama, koperasi naik kelas di era digital. Yang kedua, dari anggota untuk anggota demi masa depan bersama. Dan yang ketiga, koperasi bukan jadul tapi peluang baru ya teman Pro 2. Dan kita bakalan ngebahas ketiga topik di APK kita ya teman Pro 2 dalam 1 jam ke depan ini. Jadi kalian tune in terus barengan Ria dan jangan kemana-mana dong pastinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: UPK. Aku pilih kamu.
1: Dan kita bakalan bahas di topik APK kita yang pertama ya, teman Pro 2, koperasi naik kelas di era digital. Memang kalau dengar kata koperasi, yang tersirat di pikiran kita tuh pasti tempat simpan pinjam atau malah terkesan jadul ya, teman Pro 2. Tapi sekarang ceritanya udah beda. Di era digital, koperasi juga ikut bertransformasi dong ya. Banyak koperasi yang mulai memanfaatkan aplikasi pembayaran digital sampai ke pemasaran online supaya layanannya makin cepat dan juga mudah diakses anggotanya. Jadi nggak perlu lagi semuanya serba manual. Pemerintah juga terus mendorong transformasi digital koperasi supaya lebih profesional dan juga mampu bersaing nih. Lewat digitalisasi, koperasi juga bisa ngolah keuangan lebih transparan, memperluas pasar produk UMKM, bahkan nih ya menjangkau anggota dari berbagai daerah. Buat anak muda zaman sekarang nih, ini bisa jadi peluang besar loh buat kalian-kalian semua. Misalnya ikut mengembangkan koperasi kampus, koperasi desa, atau koperasi komunitas dengan kemampuan desain, digital marketing, sampai ke pembuatan konten media sosial. Jadi ini bukan cuma mencari keuntungan, tapi juga membangun ekonomi bersama ya teman Pro 2. Dan di tengah perkembangan teknologi yang serba cepat nih, koperasi membuktikan dong kalau semangat gotong royong ini tetap relevan. Bedanya sekarang gotong royong juga ditemani teknologi digital nih. Jadi teman Pro 2 jangan buru-buru nganggap koperasi itu kuno ya teman Pro 2. Justru sekarang koperasi ini sedang naik kelas ngikutin perkembangan zaman.
2: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2 masih ngebahas seputar koperasi ya di topik pilihan kita yang kedua, dari anggota untuk anggota demi masa depan bersama. Jadi ini slogan koperasi yang selalu identik dengan kebersamaan ya teman Pro 2, karena memang prinsip utama koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Artinya setiap orang yang menjadi anggota bukan hanya sebagai pelanggan aja, tapi juga ikut memiliki, ikut mengambil keputusan, dan juga ikut menikmati hasil usaha dari koperasi itu sendiri. Kalau koperasinya berkembang nih, manfaatnya juga kembali ke anggota ya. Misalnya lewat sisa hasil usaha atau SHU, pelatihan usaha, sampai ke akses permodalan yang lebih mudah. Nah, nilai inilah yang membuat koperasi ini berbeda dengan badan usaha lainnya nih teman Pro 2. Di koperasi, setiap anggota punya hak suara yang sama tanpa melihat besar kecilnya modal yang dimiliki. Jadi semangat kebersamaan seperti ini nih sebenarnya sangat dekat dengan karakter generasi muda yang suka berkolaborasi. Mulai dari membangun komunitas kreatif, bisnis bersama teman, sampai mengembangkan UMKM lokal. Jadi koperasi bukan hanya soal simpan pinjam aja, tapi juga tentang gimana nih banyak orang bisa tumbuh bersama dan saling menguatkan pastinya nih teman Pro 2. Karena ketika semua bergerak bersama, hasilnya juga bisa dirasakan bersama.

0: 94,6 Radio FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2, di Pro 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Nanti punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu teman berdua. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Dan di topik APK kita yang terakhir ya, yang ketiga nih, koperasi bukan jadul tapi peluang baru. Ini masih ada gak sih yang nganggap koperasi itu cuma buat orang tua? Karena faktanya ya, sekarang semakin banyak anak muda yang mulai melihat koperasi ini sebagai peluang baru. Kenapa? Karena koperasi bisa menjadi wadah yang membangun bisnis bersama. Mulai dari koperasi mahasiswa, koperasi pekerja kreatif, koperasi petani milenial, sampai koperasi digital yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas usaha kalian-kalian semua. Nah, pemerintah juga sedang memperkuat gerakan koperasi modern ya, supaya mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan manajemen yang lebih profesional dan juga dukungan digital, koperasi memang diharapkan bisa menjadi tempat lahirnya banyak wirausaha muda. Apalagi nih, di tengah persaingan ekonomi seperti sekarang, bekerja sama seringkali nih lebih kuat daripada berjalan sendiri. Lewat koperasi, anak muda juga bisa belajar mengelola usaha, membangun jaringan, sampai meningkatkan kemampuan berwirausaha kamu. Jadi mungkin sekarang saatnya mengubah cara pandang ya teman Pro 2. Koperasi bukan sekedar cerita lama di buku pelajaran, tapi bisa menjadi ruang kolaborasi dan peluang baru nih untuk masa depan kamu-kamu semua. Siapa tahu nih teman Pro 2, ide bisnis yang selama ini cuma ada di kepala kamu malah justru nih bisa berkembang lebih cepat kalau dikerjakan bersama lewat koperasi.

Ada ikan mirip belut tapi harganya bisa bikin orang melongo. Emang ada? Nah, kenalin, ini dia ikan sidat. Ikan ini hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa, tapi punya kebiasaan luar biasa. Sidat lahir di laut, terus berenang jauh ke sungai buat tumbuh besar. Nah, pas udah dewasa, dia balik lagi ke laut buat berkembang biak. Gokilnya, perjalanan itu bisa ribuan kilometer loh. Di Indonesia, sidat banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kandungan gizinya juga tinggi, mulai dari protein, omega-3, sampai vitamin yang baik untuk tubuh. Tak heran kalau ikan sidat sering diolah menjadi makanan premium, bahkan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Kamu sudah pernah konsumsi ikan sidat belum? This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Yuhu, masih di 98,6 Radio Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Dan tempat Pro 2, waktunya Muda Ngide, yang muda yang punya ide nih teman Pro 2. Dan di topik kita hari ini di Muda Ngide ini seputar nilai-nilai keindonesiaan ya temanya. Dan topiknya tentang lokal itu keren, bangga Indonesia di era global. Kalau ngomongin tren anak muda nih, pasti gak jauh-jauh dong dari K-pop lah, anime lah, sampai budaya luar. Gak ada yang salah kok teman Pro 2 menikmati budaya dari negara lain. Tapi jangan sampai dong kita lupa kalau Indonesia juga punya budaya yang gak kalah keren. Buktinya belakangan ini banyak produk lokal yang justru semakin dikenal dunia ya teman Pro 2. Mulai dari batiknya kita yang dipakai di ajang internasional, kopi Indonesia yang memenangkan berbagai kompetisi, apaan sih rame. Dan ini juga ada musik Indonesia, kulinernya dan karya kreatif anak bangsa kita yang makin sering tampil di pasar global ya. Jadi menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi, Indonesia memiliki lebih dari 2000 warisan budaya tak benda yang terus dilestarikan. Bahkan sejumlah budaya Indonesia ini seperti batik, angklung, wayang dan juga pencak silat sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Artinya apa? Budaya lokal kita bukan sekedar cerita masa lalu ya teman Pro 2. Justru budaya lokal bisa menjadi identitas sekaligus kekuatan Indonesia di tengah persaingan global. Jadi bangga memakai produk lokal, belajar budaya daerah atau memperkenalkan tradisi Indonesia di media sosial nih juga menjadi cara sederhana mencintai negeri sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Dan teman Pro 2, seringkali nih ya kita berpikir kalau rasa cinta tanah air harus dilakukan dengan hal-hal yang besar. Padahal nih banyak cara sederhana yang bisa dilakukan setiap harinya. Misalnya memilih produk UMKM lokal, mencicipi makanan khas daerah kamu, memakai batik saat acara tertentu, atau enggak nih mempromosikan tempat wisata Indonesia lewat media sosial. Nah, data Kementerian Pariwisata juga menunjukkan bahwa promosi digital yang dilakukan generasi muda ini ikut membantu memperkenalkan berbagai destinasi wisata Indonesia kepada wisatawan domestik maupun di mancanegara. Nah, sekarang ini banyak juga konten kreator yang sukses mengenalkan budaya Indonesia lewat video pendek. Ada yang mengangkat bahasa daerah lah, kuliner tradisional lah, sampai ke cerita sejarah yang dikemas dengan cara yang ringan dan juga menarik pastinya. Ini membuktikan nih ya, kalau rasa bangga terhadap Indonesia nggak harus selalu formal. Justru kreativitas anak muda menjadi salah satu cara yang paling efektif nih untuk mengenalkan Indonesia ke dunia. Karena ketika kita bangga dengan identitas sendiri, orang lain juga akan semakin menghargai budaya Indonesia kita.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah teman Produa, di era digital sekarang nih, dunia terasa makin dekat dong. Kita bisa belajar apa saja dari negara lain lewat smartphone. Tapi ada satu hal yang penting untuk diingat nih, menjadi generasi global bukan berarti harus meninggalkan identitas sebagai orang Indonesia. Justru banyak tokoh-tokoh muda Indonesia yang sukses di dunia internasional karena membawa ciri khas Indonesia dalam karya-karya mereka. Mulai dari desainer, musisi, chef, atlet, hingga pelaku industri kreatif yang menjadikan budaya Indonesia nih sebagai inspirasi. Dan semangat inilah yang terus didorong pemerintah melalui berbagai program ekonomi kreatif dan pelestarian budaya supaya generasi-generasi muda kita mampu bersaing secara global tanpa kehilangan

akar budaya. Jadi mengikuti perkembangan dunia itu penting ya teman Produa, tapi tetap mengenal budaya sendiri ini juga gak kalah pentingnya, karena identitas lokal kita adalah nilai tambah yang gak dimiliki semua orang.

0: 94,6 Merere Produ FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Produ 2 di Produ 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Produ 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Produ 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Santri punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, semua gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya, bukan cuma nilai tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai ya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: This is Produ Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Dan teman Pro 2, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dan juga beragam budayanya ya teman Pro 2. Ada ratusan suku, bahasa daerah, kesenian hingga tradisi yang hidup berdampingan. Keberagaman ini juga bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekuatan bangsa kita. Nah, sebagai generasi muda, kita ini punya peran besar dong untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Nggak harus dengan cara yang rumit kok teman Pro 2. Mulai dari menghargai perbedaan, mempelajari budaya daerah kita, mendukung produk lokal, hingga menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif tentang Indonesia kita. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi nih, karakter bangsa tetap menjadi fondasi penting dong agar Indonesia kita terus maju tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi teman Pro 2, menjadi anak muda yang modern itu keren, tapi akan lebih keren lagi nih kalau tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Karena lokal bukan berarti kalah, justru lokal adalah identitas yang membuat Indonesia kita ini dikenal dan dihargai dunia. Udah gak kerasa dong ya perjalanan kita di Sepada pagi ini udah sampai di penghujung acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:49. Jadi semoga obrolan-obrolan kita tadi di Sepada, informasi dan lagu-lagu yang tadi nemenin kalian-kalian semua nih bisa bikin pagi ini semakin semangat buat ngejalanin aktivitas kalian. Mau yang lagi berangkat kerja, kuliah, sekolah atau masih lanjut rebahan tipis-tipis nih, semoga harinya lancar dan penuh hal-hal baik nih teman Pro 2. Well, Ria pamit undur diri nih teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana dong. Pastikan kalian tetap tune in terus di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, karena acara di Pro 2 masih lanjut ke santai siang. Dan Ria pamit undur diri, see you, bye-bye.

0: Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya siang? Siang atau malam nih ya? Kalau cuacanya agak mendung sedikit gitu ya. Tapi suasana hati kalian, semangat kalian jangan sampai mendung, oke? Di siang santai kali ini, Dian yang akan menemani kalian sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, oke? Teman Pro 2, kita akan awali dengan informasi-informasi terupdate kita gitu ya. So pasti dari website di rri.co.id nih, ada 3 informasi menarik. Yang di mana dari kawasan Sumenep ini BPS Sumenep ini tegaskan pelaksanaan sensus 2026 ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Kemudian kita susulkan lagi nanti informasi DPMD Sumenep susun skema anggaran sambil menunggu aturan Pilkades serentak 2027. Informasi terakhirnya di dunia olahraga nih, klub elit terkait dengan klub elit Primera Leque, Aston Villa vs Indonesia. Nah, ini yang bakal saya adilkan ya nantinya dari kawasan Sampang. Oke, okay? Informasi terlengkapnya dari kawasan Sumenep kali ini, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep memastikan pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 ini tidak memiliki keterkaitan dengan penarikan pajak. Jadi masyarakat ini mampu. Maksud kami ini maupun pelaku usaha diminta tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus karena seluruh data dijamin kerahasiannya. Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, ini mengatakan masih ada anggapan di masyarakat bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang dimana menurutnya teman Pro 2, persepsi tersebut ini tidak benar karena tugas BPS hanya mengumpulkan dan juga mengelola data statistik. Kita lanjut saja informasi selanjutnya nih teman Pro 2 ya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumenep ini mulai menyiapkan skema pembiayaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2027. Namun pembahasan anggaran tersebut ini masih bersifat sementara karena pemerintah daerah masih menunggu terbitnya peraturan menteri dalam negeri atau Permendagri sebagai dasar hukum pelaksananya. Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Sumenep, Muhlis Santoso, mengatakan Puan Berdua, sejumlah alternatif penganggaran tengah disusun untuk diajukan kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Langkah itu juga dilakukan agar pelaksanaan Pilkades dapat dipersiapkan sejak dini meski regulasi dari pemerintah pusat belum diterbitkan. Oke. Informasi terupdate lainnya di dunia olahraga ya, teman berdua. Kali ini dari kawasan Sampang. Indonesia ini bersiap menyambut salah satu gelaran sepak bola internasional paling bergengsi tahun ini, klub elit Primera Leque. Antonio Villa secara resmi telah mengagendakan tur pramusim mereka ke Jakarta pada Agustus mendatang. Skuad asuhan Unai Emery yang dimana dijadwalkan menantang tim Indonesia Al-Azhar dalam laga bertajuk Antonio Villa Pre-season Tour Indonesia 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026, tepatnya di malam hari. Mengutip dari berbagai sumber, pertandingan ini dipastikan akan menjadi magnet besar bagi para pecinta sepak bola tanah air. Antusiasme tinggi ini sudah terasa sejak pihak penyelenggaraan mengumumkan kedatangan The Villains. Pasalnya selain membawa materi pemain terbaiknya, Anton juga dikabarkan bakal memboyong trofi yang dimana pada musim 2025-2026 yang baru saja mereka raih untuk dipamerkan langsung di hadapan para penggemar Indonesia. Oke, nah itu tadi informasi ya untuk mengawali jumpa dia nih bersama kalian semuanya nih. Stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dodo Sumedep, your update music station.
1: Nah, di santai siang kali ini lebih cocoknya kita akan ngobrolin tentang dunia permusikan gitu ya. Tapi bukan gosipin penyanyi-penyanyi atau juga grup bandnya, bukan ya. Gak boleh tuh gosip-gosip ya. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Project Pop ini janji nostalgia penuh tawa dan juga kejutan lewat konser Forever Young. Nah, siapa yang masa kecilnya ini ditemani sama lagu Project Pop? Mungkin ya generasi Gen Z ini agak sukar gitu ya. Kacapok kacumana Project Pop. Tapi kalau Dian ini masih ya, masih kenal ya. Kalau Project Pop itu lagunya, musiknya yang juga penuh gimana ya? Agak jenaka gitu. Itu adalah Project Pop ya. Nah, perlu juga saya kenalkan untuk kalian semuanya ini sebagai generasi Gen Z ya. Yang di mana kabar serunya Project Pop ini bakal merayakan 30 tahun perjalanan mereka di industri musik Indonesia nih lewat konser spesial bertajuk Forever Young. Nah, di sini akan digelar di tanggal 8 Agustus 2026 nih. Kalau kalian itu kepo ya, pengen tahu Project Pop ini seperti apa gitu ya, yang sudah melegenda dan akan melakukan merayakan konsernya gitu ya. Kenapa harus ada Young? Karena usianya mungkin tua ya. Usia bandnya ini tua gitu. Makanya di sini akan dijumpa fun untuk kalian semua mungkin ya, yang bertajuk Forever gitu. Dan Project Pop ini juga menjanjikan pengalaman yang penuh tawa gitu, kejutan dan juga energi positif. Nah, jadi penontonnya ini akan diajak ke bernostalgia. Sama tuh di zamannya Dian itu dulu di waktu SD, SMP ya, diajak ketawa ke TV ini sama tuh lagu ya, yang dibawakan oleh grup Project Pop ini. Nah, nanti giliran kalian nih bisa jingkrak-jingkrak ketawa-ketawa sendiri gitu ya sama lagu-lagu mereka gitu. Nantikan saja di tanggal 8 Agustus ya, di bulan depan nanti. Jadi diharapkan nantinya bisa menyatukan penggemar lama ya maupun pendengar muda dalam satu panggung yang penuh hiburan. Dan buat Project Pop ini, konser ini adalah bentuk rasa syukur gitu. Nah, sekaligus ucapan terima kasih kepada para penggemar yang sudah menemani perjalanan mereka selama 3 dekade. Wih. Bukan cuma konser musik, tapi juga momen reuni penuh kenangan yang siap mengajak semua bisa bernyanyi, tertawa juga ya, pulang membawa cerita manis pokoknya. Manis manja dari mereka ya. Jadi jangan lewatkan gitu. Soalnya manggungnya di mana? Ya, kita tinggal tunggu update-nya lagi gitu, di mana dia akan melakukan turnya. Ya. Nah, teruntuk kalian, saya juga akan manjakan nih di playlist kita yang sudah di playlistkan nih sama Kak Dinanya. Oke, makasih banyak deh Kak Dina. Ada nafas dari siapa nih? Nafasnya nih. Nafasnya dari Dipa Barus ya. Kemudian ada Gia Indrawari. Nanti jangan lewatkan ya di musik aktifnya. Kalian harus tetap ngikutin gitu, dengerin gitu. Kalaupun agak asing terdengarnya dikit ya, namanya musik daerah gitu ya, biar kalian itu paham. Kalian itu bisa mengenal banyak-banyak macam nih lagu-lagu daerah gitu. Sekalipun kalian itu pendengar FM-nya di kawasan Sumenep dan sekitarnya gitu ya. Kita akan kenalkan lagu-lagu daerah di luar provinsi, di daerah-daerah pedalaman mungkin ya. Oke, makanya stay tune terus deh. Asik-asik programnya soalnya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, teman berdua, kita tinggalkan sejenak tadi ya. Ada project yang bakal tur di tanggal 8 Agustus tadi. Kita geser di Vanessa dulu nih. Karena kenapa nih? Vanessa sendiri ini akan hadirkan perspektif baru ya tentang patah hati. Wih, lagi-lagi patah hati nih ya. Kenapa tuh nggak sekali-sekali tuh dapat bonus uang gitu ya? Kenapa harus patah hati? Nah, beda cerita nih. Kalau ini yang bercerita tentang seorang yang memilih mengambil jarak dari hubungan yang tidak lagi sehat gitu. Nah, bukan karena sudah tidak peduli, tapi karena sadar bahwa menjaga diri sendiri ini jauh lebih

Kalian itu patah hati harus tetap gitu ya, bangkit gitu ya. Nah, yang penting masih nutut usianya nih. Kalau sudah kakek-kakek ya mending pensiun aja nih, main asmara ya. Oke. Nah, pesan yang dibawa dari lagu ini terasa dekat sekali dengan kehidupan anak muda sekarang gitu. Di tengah banyaknya cerita tentang hubungan yang rumit, kadang keputusan paling sulit ya, memang bukan hal lagi ya untuk dipertahankan. Melainkan berani untuk melepaskan gitu. Nah, harus tegas dong gitu. Semisal mengganggu pelajaran kalian atau mata kuliah kalian atau aktivitas kalian di kampus gitu ya, nyebelin banget, putusin aja nggak apa-apa. Yang penting kalian itu siap sakit hati. Nggak, bercanda. Nah, jadi di sini untuk kalian yang penasaran dengan lirik dan juga aransemen lagu yang sangat melekat dengan emosional kalian, nah, boleh kalian itu dengarkan nih lagu-lagunya dari Vanessa C gitu ya. Oke, ada Audi juga. Audi Kirana ini juga rilis album debut yang juga mengabadikan sebuah kisah tumbuh dewasa gitu. Nah, dalam artian keresahan itu yang dicoba dituangkan dalam sebuah lagu dalam penulisannya ya, asal Jakarta ini ya, Audi. Nah, lewat album debut yang berjudul Tena Gerims yang juga rilis resmi di tanggal 10 Juli. Berarti udah lewat berapa hari nih yang sudah rilis dari kemarin gitu ya. Nah, kalau kalian itu penasaran dengan lagunya, silakan diputar ulang deh, mumpung masih beberapa hari kemarin gitu ya yang terilis. Nah, di sini sedikit saya gambarkan gitu. Untuk lagunya sendiri ini menceritakan bahwa Audi ini mengangkat dari cerita yang ada gitu, mulai dari rasa tidak percaya diri, hubungan yang tidak sehat, kehilangan jati diri, jatuh cinta lagi. Kemudian hingga akhirnya belajar menerima bahwa proses bertumbuh ini memang tidak selalu berjalan mulus. So, pasti itu ya, pasti banyak tuh tantangan dan juga rintangan gitu. Sama sih seperti lagunya Roma Irama gitu ya. Perjuangan dan doa itu pasti ada. Nah, lewat belutan lagu rock modern dengan sentuhan alternatif dan pop, Audi Kirana ini juga menghadirkan album yang terasa seperti buku harian yang dibuka kembali gitu. Akhirnya pesan sederhana di situ, setiap orang ini pasti pernah merasa rapuh dan tidak ada bagian yang wajar ya dari perjalanan menjadi dewasa. Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New Hits, New Hits, only on Radio FM.
1: Nah, kita tengok dulu nih. Siapa yang nongol di WhatsApp kita yang menyapa di santai siang kali ini di Pro Hits ya. Ada, coba saya buka satu-satu dulu. Ini siang kak, oke siang, siang juga. Puterin lagunya Cegil katanya. Nabila, makasih banyak. Siapa nih punya nama nih? Kok nggak ada namanya? Kemudian ada Asri, Asri, apa kabar? Sehat ya, sehat. Oke, makasih banyak deh sudah mau nyapa di WhatsApp kita. Kemudian habis Asri ada siapa lagi nih? Wih, mau request lagunya Sumpah Mati by Selina ya. Oke, nanti kalau nutut lagunya saya hadirkan deh. Tapi jangan lupa sertakan nama kalian dari mana gitu ya. Biar kakaknya juga bisa nyapa balik gitu. Biar tahu juga dikau dari kawasan mana. Oke, ada Mbak Kak Widya nih. Wih, Kak Widya. Katanya pengen lagunya Sabrina Lenor. Oh, boleh. Coba saya hadirkan lagi nanti ya. Berjudul Haha katanya. Rata-rata nih teman kita banyak yang request lagunya dari ini ya, dari apa? Sabrina gitu. Terus kalau ini siapa lagi nih? Izin lagunya Fortuna. Fortune yang JKT48. Wih. Coba saya hadirkan nanti ya kalau misalkan nutut lagunya waktunya gitu di hitlist. Yang juga dari siapa nih? Gak ada namanya deh. Minta lagunya Selina juga. Kemudian juga ada dari Yulia ya di Jakarta. Yulia apa kabar Jakarta? Asik ya di sana ya? Suasananya aman, terkendali, kondusif semuanya? Iya deh. Saya percayakan sama kamu ya di sana ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya Yulia. Oke. Tentu kalian nih kalau misalkan mau request lagu ya, mau nyapa di WhatsApp, sertakan namanya dan juga kawasannya dari mana gitu. Biar kakak-kakak penyiarnya nanti nggak kebingungan mau nyapa balik dari mana gitu ya. Atau enggak, kalian pesan singkatnya ngekor saja gitu. Lagunya asik-asik pilih di playlist itu aja. Ya, oke deh. So, untuk kalian penggemar FM Pro 2 ataupun juga di streaming kita di RRI Digital, makasih banyak deh yang lagi di perjalanan mungkin. Atau saya juga sapa nih yang baru-baru siswanya yang baru masuk nih sekarang nih, semangat selalu gitu ya. Untuk perkenalan nah di kawasan sekolah kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian tuh betah ya di tempat sekolah yang baru gitu ya, harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu, mulai dari SMP, SMA atau juga mahasiswanya mungkin ya. Ya. Kira-kira lagunya siapa yang bakal saya putar? Oke, nanti dari Sabrina, jangan lupa. Sabrina ditunggu saja ya. Mudah-mudahan nanti kalian itu bisa nyaman dengan lagunya. Bisa terobati rasa rindunya mungkin. Atau enggak, kalian ini sebagai penggemarnya itu bisa menghayati dengan lagu-lagunya Sabrina gitu ya. Yang lebih bete dibawa haha aja ya. Ini dia lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: 98,6 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Lanjut yuk, di siang kali ini kita bakal ditemani dengan lagu-lagunya siapa coba? Yo, yang hafal lah di programnya Prodo, ngacungkan tangan nih, kalian semuanya. Kalau kalian itu hafal cinta sama Prodo, pasti hafal gitu ya, setiap segmentasi itu acaranya apa aja. Tapi di sini lagunya berbeda dengan tadi gitu ya, kemancanegaraan gitu. Hitlist di mancanya kali ini yang tersedia ada Yuna, ada Ipi, ada juga Elit ya, ada Raye juga. Oh, asik-asik di lagunya. Juga punya cerita di sini, ada beberapa cerita menarik seputar dunia musik di mana ya, di luar negara kita pastinya. Mulai musik-musik dari convention, Madonna ya, jadi musisi perempuan AS ya, pertama yang raih album nomor 1 dalam 5 dekade di Inggris gitu. Nah, di sini sedikit ceritanya ya, album terbarunya yang berjudul Convention yang berhasil debut di posisi nomor 1 ini berkat pencapaian itu, Madonna resmi menjadi musisi perempuan asal Amerika Serikat. Pertama bahkan ya, yang memiliki album nomor 1 di Inggris. Nah, dalam 5 dekade. Mulai dari era 1980-an, kemudian di era 90-an, 2000-an, sampai 2010, dan juga terakhir di 2020-an. Gitu. Jadi sebuah rekor yang juga menakjubkan nih. Ya. Konsistensi luar biasa selama ya kurang lebih 40 tahun gitu guys. Nah, di sini sedikit bercerita tentang sebuah prestasi yang juga membuktikan kalau usia ini bukan batas untuk terus berkarya. Jadi, selama kalian itu bisa eksis gitu, berapapun usia kalian, tetaplah ya menjadi contoh seperti Madonna ini yang prestasinya membuktikan luar biasa gitu, yang tak pandang usia gitu. Bahkan sudah mencapai titik 40 tahun dalam karyanya, ya. Nah, contoh tuh seperti Maradona. Karya yang sangat luar biasa gitu, relevan bahkan. Bisa dinikmati lintas generasi gitu. Hingga kalian itu yang dulunya tidak kenal ya, karena mungkin usia kalian masih kecil ya. Tapi sekarang bisa kenal dengan karya Madonna itu seperti apa. Gitu teman berdua ya. Oke, menarik itu kak ceritanya. Punya cerita apa lagi nih di manca hitnya? Oke, sabar dulu. Kita nikmatin dulu nih lagu-lagunya ya.

0: talk about.
1: Sukses dengan Boston, kini Stella Lefty ini kembali dengan Good at Living. Cerita kedua kali ini di manca hitsnya, kalau belakangan yang sering kita dengar itu adalah lagu Boston berseliweran ya di media sosial atau di playlist ya. Ada kabar seru nih dari penyanyi Stella yang setelah sukses mencuri perhatian lewat lagu Boston gitu ya. Nah, ini setelah itu resmi merilis single terbaru berjudul Good at Living. Ya. Lagu ini juga menjadi rilisan pertama setelah

HIP debutnya di Is This Heaven ya, yang meluncurkan pada Mei lalu. Dan ini menariknya lagi, sebelum dirilis secara resmi, lagu ini sudah lebih dulu sering dibawakan nih saat konser. Kenapa gitu ya? Oh, mungkin punya teknik berbeda kali ya dari Stella. Nah, ini adalah sebuah momentum Stella yang memang sedang luar biasa gitu. Sepanjang karirnya, ia telah mengumpulkan lebih dari 370 juta kali streaming gitu, dan lebih dari 1 miliar tayangan di berbagai platform gitu. Nah, jadi lewat Good at Living ini, Stella ini menghadirkan nuansa up tempo yang juga tetap emosionalnya terjaga sangat rapi gitu ya, ringan sekali dan penuh groove. Nah, karakter musik ini sepertinya ya membuat lagunya cocok gitu ya, didengar saat perjalanan, nongkrong bersama teman ya, atau sekedar menemani aktivitas sehari-hari gitu. Apalagi di liburan kemarin nih, cocok nih lagunya Stella menemani kalian. Tapi berhubung sekarang sudah mulai padat nih aktivitasnya, terutama mahasiswanya atau juga siswanya yang baru-baru masuk nih, kayaknya jangan mikir soal dengerin lagu ya, fokus dulu mungkin ya sama mata pelajaran atau juga perkenalan di suasana belajar kalian yang baru gitu. Nah, nanti pulangnya dari sekolah atau pulangnya dari kampus, kalian tuh bisa happy-happy, santai-santai, sejuk-sejuk gitu dengerin lagunya dari Stella. Oke. Ya deh. Oke, teman Pro 2. Sepertinya kalian itu harus merapat dulu nih ke rumah kalian masing-masing gitu ya. Kalau yang beraktivitas di luar sana, karena nanti di pukul berapa nih ya? 11.33 kita akan kumandangkan adzan zuhur. Nah, tentu kalian itu jangan kelayapan terus ya. Anaung ke rumahnya, pulang, mandi, prepare untuk melaksanakan ibadah duhur. Itu nanti habis itu boleh deh kalian itu lanjut dengan aktivitasnya, oke? Nah, terlepas dari itu, kalian harus tetap setia dan bututin terus nih frekuensi kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Voodoo Hits List.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

0: Ais, Produk Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman perdua, saatnya kita break sejenak ya. Akan segera kami kumandangkan adzan duhur untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Allahu

Allah, Ilahi, saya fakir, sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Swan Up, we're making your music hits.
1: Oke, teman Pro 2, dan teruntuk kalian yang sudah melaksanakan ibadah duhur, nah boleh deh lanjutkan kembali aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Tapi siang-siang seperti ini, baiknya kalian itu istirahat dulu ya. Ngasuh-ngasuh, atau cari tempat yang teduh, atau cari makanan dan juga minuman yang bikin kalian itu segar kembali ya, untuk melanjutkan aktivitasnya hingga nanti sore, hingga nanti malam gitu ya. So pasti untuk kalian harus tetap jaga kesehatan kalian, kondisi kalian harus tetap selalu kondisional gitu ya. Karena mungkin ini sudah memasuki hari-hari yang cukup padat gitu ke depannya. Oke, biar terasa lebih rileks di santai siangnya, jangan lepaskan ya frekuensi kita. Biar kalian saya manjakan dengan lagu-lagu yang sudah terprogram di playlist kita, oke? Okay?

Teman Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani.

0: dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro2. Yuk tetap dengerin Pro2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Produk FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya, di edisi siang kali ini kita akan ngomongin yang kreatif-kreatif gitu. Biar kalian itu punya ide yang cemerlang gitu ya, didorong dengan referensi menarik kita, oke? Kira-kira di motif kali ini kita akan ngobrolin apa ya yang enak ya? Oh, gini aja. Jadi komikus ini sukses di era digital ya, barangkali ya. Ini ya, kita akan ngobrolkan ya. Oke, sepanjang satu jam ke depan nanti kita akan ngobrolin tentang jadi komikus ya, yang sukses. Nah, apalagi di era digital ini harus dimanfaatkan betul gitu ya. Semua media platform ini bisa mendorong kalian itu bisa lebih sukses gitu sebagai anak muda atau pengusaha muda gitu, oke? Nah, tak lepas dari itu juga ada beberapa single menarik yang bakal nemenin kalian semuanya. Tak bisa bilang ya, dari Audela, kemudian ada Maudia Yunda juga, sayangnya, kemudian ada dari Awan ya. Dari Awan ini segala arah gitu judulnya. Asik-asik deh pokoknya deh. Oke, saya yakin kalian semuanya masih semangat bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, teman Pro 2 Kreatif, kali ini kita akan berbicara tadi ya soal topik jadi komikus yang sukses di era digital. Jadi, ruang anak muda yang penuh ide dan inspirasi, yang pasti kalian ini iseng bikin karakter sendiri gitu di buku atau tablet. Ternyata hobi menggambar itu saat ini bisa jadi profesi yang menjanjikan gitu ya. Nah, dulu komikus ini harus mengirim karya ke majalah atau penerbit ya, supaya bisa dikenal. Tapi saat ini berbeda. Ada peningkatan gitu ya. Semuanya serba berubah. Nah, di era digital siapapun ini bisa langsung mempublikasikan komiknya lewat internet dan juga membangun komunitas pembaca sendiri gitu. Artinya kesempatan berkarya ini jadi jauh lebih terbuka gitu. Tapi ingat ya, ada batasan-batasan gitu. Jadi komikus itu bukan cuma soal gambar atau hal-hal yang ditujukan itu keren gitu. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan bercerita. Nah, ini yang menjadi karakter kuat gitu ya. Jadi di sini pembaca yang sekarang lebih suka cerita yang dekat dengan kehidupan mereka, maka di sinilah inisiatif punya karakter yang kuat gitu dan membuat penasaran setiap kali pembacanya ini dalam setiap episode gitu. Jadi kalau kalian semuanya nih punya mimpi ya menjadi komikus, maka mulailah menemukan gaya gambar dan juga ciri khas kalian sendiri gitu. Sesuai karakter dan juga realita yang ada gitu. Baru kalian itu tulis, kalian publis, nah jadi banyak deh yang baca gitu kan ya. Nah, karena hal identitas yang kalian itu warnakan dalam tulisannya itu yang menentukan nanti siapa peminat dan seberapa banyak ini peminat dari karya kalian gitu, teman Pro 2. Oke. Nah, sejauh ini mungkin kalian bisa mengerti. Kita lanjut lagi nanti ya. Seperti apa nih kriteria-kriteria yang mungkin bisa menunjang sebuah komikus ini bisa menjadi media sosial gitu di era yang sangat pesat dengan beberapa media sosial yang sudah dimanfaatkan gitu, teman Pro 2 ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke teman perudua, sekarang ini media sosial ini bukan cuma tempat upload foto atau video gitu, atau bergaya-gayaan gitu ya. Tapi buat komikus, media sosial ini bisa menjadi galeri sekaligus juga tempat membangun nama gitu loh. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin buat kalian semua ya. Misal nih, dengan membagikan potongan komik, ilustrasi karakter, atau video proses penggambar, itu bisa kan? Nah, gitu caranya kita itu mulai ide kreatif. Jadi, kalian itu selama ngonten ya, ini bisa menarik perhatian calon pembaca sekaligus juga memperlihatkan proses kreatif kalian di balik sebuah karya. Wih, genius dong. Yang paling penting nih, ya, kalian harus tetap konsisten. Jadi nggak harus upload setiap hari, tapi punya judul dan jadwal yang rutin. Mungkin ini bisa menjadi audien ini terus menunggu karya kalian gitu. Selain itu juga jangan lupa nih berinteraksi dengan para pengikut. Nah itu biar kalian itu tahu mendapatkan kritik ataupun juga sanjungan seperti apa gitu ya, sebagai bahan evaluasi kalian gitu sebagai komikus. Nah balas tuh, jangan malas-malas, jangan cuek-cuek, jangan acu-acu kalau misalkan ada yang komentar gitu. Namun setiap komentar itu pastinya ada perbedaan gitu. Nah disitulah kalian itu bisa menambah wawasan sejauh mana bijak kalian itu berinteraksi ya dengan audiens. Bila mendapatkan kritik pedas nih, ya diterima happy aja gitu, sebagai cambukan buat kalian gitu. Nah, buat polling tentang karakter favorit atau ajak mereka itu menebak kelanjutan ceritanya seperti apa. Nah, bisa tuh kalian tuh membalas komentar-komentar yang mungkin bisa mengarah rasa penasaran mereka gitu. Nah, dan ini merupakan sebuah cara yang sederhana loh guys ya, yang bisa membuat pembaca ini merasa ikut menjadi bagian dari perjalanan karya kalian. Nah, karena di era digital ini yang jauh itu bisa mendekatkan dari kita. Nah, dengan cara berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya atau di dunia digital gitu. Nah, jadi kalian itu jangan khawatir gitu ya. Sekalipun tidak terpandang secara nyata atau langsung di depan kita, tenang saja, dunia digital itu pasti mendekatkan kita. Nah, ditambah dengan komunikasi yang sangat baik, wah itu malah tambah asik gitu ya. Nanti bisa kalian itu buat komunitas gitu dengan bakat yang sama, bisa kan? Bisa dong. Nah, disitulah letak era digital yang mungkin bisa memperkarya kita ya, semakin memanjakan karya-karya kita gitu. Lalu perihal apa lagi nih yang mungkin bisa menggambarkan sedikit hobi dari kreator kalian ya sebagai komikus. Oke. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Prodo FM. Aku

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Santai siangnya masih di Muda Kreatif ya, teman Pro 2. Jadi kalau dulu banyak orang yang menganggap menggambar ini cuma sekedar hobi, maka sekarang ini kenyataannya berbeda gitu ya. Karena komikus ini saat ini banyak peluang ya mendapatkan hasil. Yang dimana selain melalui platform, komik digital ini bisa kita manfaatkan ya untuk bisa menerima pesanan ilustrasi, menjual merchandise, dan juga

seperti stiker dan juga poster. Ini membuka kelas menggambar hingga juga mendapatkan dukungan langsung ya dari para penggemar melalui platform kreator. Artinya ya, satu karya bisa membuka banyak pintu rezeki gitu. Tentu saja semua ini membutuhkan sebuah proses gitu guys ya. Konsistensi itu sangat dibutuhkan juga, kualitas karya dan kemauan untuk terus belajar ini tetap menjadi modal utama kalian gitu agar bisa bertahan di industri kreatif. Nah, jadi kalau kemampuan ini menggambar, jangan ragu ya untuk memulai karyanya. Siapa tahu nanti hobi yang selama ini dilakukan ini menjadi peluang ya. Peluang yang sangat besar. Bukan malah justru menjadi profesi impian di masa lalu yang gagal gitu. Tapi untuk impian masa depan kalian itu lebih cemerlang gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi industri kreatif ya, dunia kreatif ini terus berubah karena kenapa ya, pesatnya perkembangan teknologi yang terus tren gitu. Karena itu sekarang ini seorang komikus juga harus terus belajar, mulai dari mengasah kemampuan menggambar, memahami platform digital, mengikuti perkembangan teknologi, sampai aktif ya membangun relasi dengan komunitas kreatif lainnya gitu. Nah, jadi semakin banyak pengalaman dan juga jaringan yang dimiliki, maka semakin besar juga peluang untuk berkolaborasi, menghasilkan karya yang lebih luas jangkauannya gitu ya. Dan kesimpulan ini, hampir semua kreator hebat ini dimulainya ini dari sebuah proses belajar, menerima masukan, lalu terus berkembang gitu ya, sesuai dengan era saat ini ke depannya. Oke? Paham ya semuanya? Oke. Udah sih, simple sih sebenarnya ya, untuk menjadi kita menjadi manusia yang lebih produktif dan juga kreatif gitu, dengan talent yang kita miliki masing-masing gitu, dengan bakat yang masing-masing. Oke. Nah, jangan lewatkan nanti di pukul 13 kita akan lanjut di dunia olahraga gitu selama 1 jam. Jadi kalian untuk setia bersama dia nih, tentunya jangan sampai lepas dengan frekuensinya ya, atau di RRI Digital juga bersama Pro 2 FM.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan lanjut edisi siang kalian yang masih semangat, biar tambah semangat, biar tambah sehat. Kita update-kan dulu ya dengan beberapa informasi selama 1 jam ke depan ya dengan dunia olahraga. Oke, stay tune terus.

0: Brodua sayang, Brodua santai siang.
1: Oke, teman Brodua, kita update dengan informasi dunia olahraga edisi hari Senin kali ini ya, di tanggal 13 Juli 2026. Dan info olahraga pertama kali ini, FIFA World Ranking, tim nasional Indonesia kini peringkat ketiga dunia. Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di dunia ekspor sepak bola internasional berdasarkan pembaruan terbaru FIFA World Ranking. Di tim nasional Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi terbaik yang pernah diraih di Indonesia di level FIFA dan memperkuat posisi merah putih sebagai kekuatan baru ekspor sepak bola dunia. Mengutip dari berbagai sumber, keberhasilan ini merupakan buah dari penampilan konsisten tim nasional Indonesia pada berbagai kompetisi resmi FIFA sepanjang musim. Dengan tren performa yang terus meningkat, tim nasional Indonesia diharapkan mampu mempertahankan konsistensi sekaligus bersaing memperebutkan gelar juara pada ajang internasional mendatang. Manajer tim nasional Indonesia, Eskar Denatara, mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan merebut peringkat ketiga dunia merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan tim pendukung yang terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap pertandingan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, kita geser kembali dengan info olahraganya. Kali ini Madura United pastikan 4 pilar pemain asing bertahan untuk musim depan. Manajemen Madura United memastikan 4 pemain asingnya, yakni Pedro Monteiro, Kevin Kerim, Palik, Irana Junior, dan juga Lulinha, tetap menjadi bagian dari laskar sampai kerap ya untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Keempat pemain tersebut ini masih memiliki kontrak aktif bersama klub direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zaparina, yang juga mengatakan tidak ada perubahan terkait masa depan keempat pemain tersebut. Menurutnya mereka tetap berkomitmen memperkuat Madura United pada musim mendatang. Ia juga mengatakan keputusan mempertahankan keempat pemain asing tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menjaga stabilitas tim. Pengalaman dan juga kualitas yang dimiliki mereka dinilai menjadi modal penting bagi Madura United dalam menghadapi persaingan musim depan. Anissa menambahkan keberlanjutan kontrak para pemain inti diharapkan dapat mempermudah proses adaptasi dengan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya di dunia olahraganya. Di sini Indonesia sahabat emas speed ya di World Climbing Series. Jadi panjat tebing Indonesia sapu emas speed di Samorik. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas speed perorangan pada World Climbing Series Samorik. Prancis ya, edisi Minggu 12 Juli 2026. Indonesia juga menambah 1 medali perak dari nomor speed putra. Medali emas dipersembahkan Desak Made Rita Kusuma Dewi pada nomor speed putri. Fendrik Leonardo juga meraih emas speed putra. Sedangkan Antas Syafi Robi Al-Hilmi meraih perak. Keberhasilan ini menjadi emas kedua beruntun Desa Kamedi setelah sebelumnya juara di Krakow, Polandia pada final Desa mengalahkan Guria Randi dari Italia dengan waktu 6,22 detik. Final speed putra mempertemukan 2 atlet Indonesia, Fendrik Leonardo dan juga Antas Syafi Robi Al-Hilmi. Fendrik menang dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik. Fendrik mengaku belum sempat berlatih maksimal

0: Produa Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Produa, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun dari digital di Produa Sumenep.
1: FM 94,6 RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Terakhir informasi dunia olahraga, Taman Pro 2 Perbasi fokus bangun kekuatan timnas 3x3 untuk Asian Games 2026. DPP Perbasi memaafkan FIFA 3x3 Celik untuk mematangkan persiapan timnas ya menuju Asia Games 2026. Jadi pemain diasah menghadapi persaingan ketat pada 19 September hingga 4 Oktober. Badan Tim Nasional Perbasi mengirim timnas putra mengikuti 2 seri sebelum Asian Games 2026. Persiapan terus dimatangkan bersama timnas 3x3 putra akan tampil pada Batam stop akhir Juli. Sebelum melanjutkan perjuangan di Taiwan awal September, persiapan terus digenjot. Menurut manajer timnas 3x3 putra Bastian Arif menyebut komposisi timnas 3x3 putra Asian Games berasal dari skuad Batam Stop. Tim Wasai menjadi perhatian utama. Tim balik diperkuat oleh Erik Ibrahim Junior dan rekan-rekannya untuk menghadapi Batam Stop. Mereka bersaing merebut tempat Asian Games 2026. Pelatih Nico Donda Virgaren memfokuskan latihan perdana pada pengenalan sistem pemain basket 3x3 pada pemain berlatih yang situasi 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Akhir pekan kedua dijatuhkan game sebagai bagian evaluasi tim. Pekan ketiga skuad berangkat ke Batam menjalani persiapan lanjutan. Nah, Teman Pro 2, itu tadi keseluruhan informasi yang terupdate ya di dunia olahraga. Jadi jangan kalian lewatkan ya semuanya ya informasi-informasi terupdate di dunia olahraga setiap pukul 13 yang hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ya, sampai Jumat ya. Oke, jadi stay tune untuk kalian semuanya yang masih standby bersama Dian di sini ya sampai pukul 15 nanti.

sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya, edisi siang menjelang sore kalian. Sambil lalu santai-santai, kalem-kalem menikmati lagu-lagunya yang syahdu, adem gitu ya. Ya adem dong, kalau di luar pasti panas ya. Tapi Dian dari tadi adem terus nih. Mungkin ada AC-nya ya. Oke. So pasti saya percaya Pro 2 FM tetap menunjukkan kalian semuanya dimanapun kalian itu berada, lagi sibuk apapun gitu ya. Kalau menyempatkan diri gabung bersama Pro 2 FM dengan beberapa single dan juga segmentasinya, terasa sangat rileks gitu ya. Karena kami memang hadir untuk merilekskan kalian semuanya. Oke. Sambil saya usap-usap nanti lagunya kira-kira ada siapa saja, boleh deh saya akan bercerita di dunia entertain kali ini. Oke.

0: Nah, teman Pro 2, kita lanjut cerita-cerita sedikit ya di entertainment kita, film cerita Lila. Film cerita Lila ini sajian horor supranatural yang berbalut drama keluarga. Ini sebenarnya bisa diceritakan di malam hari ya, biar kerasa merinding ya. Tapi enggak, kan namanya film. Film itu kan hanya fiktif belaka gitu. Jadi jangan sampai ini sampai merinding gitu, hanya sekedar film. Nah, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dari setiap film yang ditayangkan gitu. Kalau kita dengar film horor itu biasanya memang langsung terbayang apa ya? Hantu-hantu gitu, ya. Tapi di sini bukan cuma menawarkan suasana teror supranatural, tapi juga menghadirkan kisah drama keluarga yang penuh emosi. Jadi, selain dibuat tegang, penonton ini juga diajak menyelami hubungan antara anggota keluarga yang dipenuhi konflik gitu, rasa kehilangan dan kasih sayang gitu. Atau bisa diartikan rasa peduli satu sama lainnya. Gitu teman berdua. Jadi di sini menurut tim produksinya, unsur horor dalam cerita Lila ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti, justru elemen supranatural yang digunakan untuk memperkuat cerita ini yang menggambarkan bagaimana trauma serta juga rahasia keluarga ini bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, yaitu membuat film ini terasa berbeda dari horor pada umumnya gitu ya. Nah, adapun juga tren horor Indonesia itu sendiri ini memang terus berkembang ya teman berdua. Kalau dulu lebih mengandalkan efek kejut, sekarang ini banyak scene yang juga membuat memadukan horor dengan drama, misteri, bahkan isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bisa juga disertai dengan jenaka nih horornya, ya. Anggap salah satu judul misalnya ya, bisa dibuat judul pocong kebalik gitu ya. Itu akan lebih seru itu ya. Bukan horor lagi, tapi bikin jingkrak-jingkrak yang ketawa itu ya. Mana ada pocong itu kebalik jalannya. Kalau pikiran salah mungkin banyak ya. Pikiran yang kebalik mungkin banyak. Tapi kalau pocong yang kebalik enggak deh. Oke deh. Nah, itu sepintas ya cerita tentang film yaitu yang berjudul Cerita Lila, yang mungkin memberikan kesan bagi kita gitu ya, bahwasanya hilangnya kepercayaan atau kepedulian satu sama lainnya dalam satu keluarga. Nah, diceritakan ada sebuah teror supranatural yang mungkin mudah masuk gitu ya, dan juga menjadi perekat dari pengaruh di tengah-tengah keluarga itu sendiri, makin mempengaruhi rasa konflik yang ada di dalamnya. Gitu teman Pro 2. Oke. Entertainment-nya kita akan bahas apa lagi nih? Oke, sabar dulu deh. Yang mau lewat di sini ada beberapa iklan menarik ya. Kemudian juga nanti kita selingkan ada serigala gitu ya. Dari Giring Ganesha. Kemudian yang asik juga ada Pantaskah dari The Lucky Lucky. Oke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Nah, cerita selanjutnya di sini di infotainmentnya. Ada yang menyiapkan sebuah album baru nih. Aktor Hyo Nam Jun bintang video musiknya. Nah, di sini ada kabar yang bikin para Wina ini siap menghitung hari. Jadi penyanyi sekaligus juga aktris Korea Selatan yaitu IU dipastikan sedang menyiapkan album terbarunya nih yang bakal kapan nih yang mau dirilis. Bulan September nih, teman berdua ya, nantikan. Tahun ini kok Septembernya ya, bukan tahun depan. Jadi setelah cukup lama dinantikan oleh comeback, kali ini juga bakal menghadirkan kolaborasi yang sudah nggak asing lagi gitu ya untuk para penggemarnya. Jadi kalian yang gandrung sekali sama mereka nih, boleh silakan nantikan ya. Kan sudah tahu nih, dia ini adalah sebuah aktor gitu ya, Hyo Nam Jun, yang dikonfirmasi akan menjadi pemeran utama di video musik lagu utama album terbarunya IU. Nah, kabar ini telah dibenarkan oleh agensinya yang juga menyebut proses syuting akan dimulai bulan depan gitu. Menariknya ini bukan pertama kali ya. Sebelumnya mereka ini tampil dalam video musik Never Ending Story yang dirilis pada 2025. Chemistry keduanya ini untuk mendapat banyak pujian dari penggemar ya, sehingga nanti reunian akan tercipta di situ dalam satu proyek terbaru mereka gitu ya. Nah, jadi untuk kalian semuanya yang sudah rindu kangen dengan karya-karyanya mereka ya, seperti bulan September nanti bakal jadi momen mantap nih buat kalian semuanya nih. Mudah-mudahan di September bertepatan di hari ini ya, akhir weekend ya, hari Sabtu atau Minggu. Jadi kalian itu bisa bebas menikmati hiburan bersama mereka. Oke. Dan juga di sini ada info dari final poster dan Bandung yang resmi dirilis ya. Angkat romansa beda kasta di Kota Kembang. Nah, ceritanya kayak gini. Jadi kalau film romantis identik dengan kisah cinta yang manis, maka film terbaru Dan Bandung ini justru mengajak penonton melihat sisi lain dari sebuah hubungan, yaitu ketika cinta ini harus berhadapan dengan perbedaan status sosial atau restu orang tua. Wih, ini ceritanya gak direstui nih sama keluarga nih. Tapi bukan berarti cinta bertepuk sebelah tangan, enggak. Cuma keluarganya aja yang gak setuju gitu. Nanti pada bulan Agustus ya, di pertengahan, di tanggal 20 ya, ini akan menayangkan gitu. Jadi rumah produksi Verona Film resmi yang juga merilis final poster film Dan Bandung, adaptasi dari novel karya P. D. Baik yang juga disutradari oleh Rudy Sudarwo. Poster terbarunya ini akan menampilkan dua tokoh utama, Basil yang juga diperankan sama Rafael dan Elma yang akan diperankan oleh Sana Sanom ya, dengan latar kota Bandung. Keduanya ini akan digambarkan untuk menjamakan mata seolah menemukan ruang tenang di tengah dunia yang belum menerima hubungan mereka gitu. Bahkan visual ini juga akan menjadi simbol bahwa cinta bisa menghadirkan ketenangan loh guys. Karena kenapa cerita ini akan mengikuti perjalanan Basil, sang pemuda dari keluarga sederhana yang jatuh cinta kepada Elma, sang putri dari keluarga kaya. Wih, ceritanya si miskin dan si kaya ini ya. Jadi perbedaan latar belakang inilah yang menjadi satu ujian dari cinta mereka gitu. Ada penolakan dari keluarga dan tekanan emosional. Wih, seru ini bakal nanti ya. Kamu jangan menikah sama dia, kamu orang miskin. Pasti ada cekcok-cekcoknya gitu ya guys. Seru kan ya? Iya dong, seru.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Nah, teruntuk kalian nih teman Prodia yang akan melanjutkan aktivitas di sore harinya, jangan lupa kita awali dulu dengan ibadah sholat asar ya. Nanti kami segera kumandangkan adzan asar di pukul 14.53. Jadi prepare untuk kalian semuanya nih yang masih ada di luar, segera merapat di musola atau juga di masjid-masjid terdekat gitu ya. Untuk sejenak gitu ambil wudhu, persiapan sholat asar biar lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Nanti kita lanjut kembali beraktivitas di sore harinya. Juga Dian sekaligus undur pamit dari kalian semuanya deh ya. Nanti di sore cerianya bakal ada rekan Dian nih yang akan gantikan gitu ya. Ada Kak Meli sama juga Kak siapa tapi kayaknya berdua deh. Oke. Jadi stay tune terus bersama Prodia FM, teman terbaik kamu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, enggak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2 94,6 RRI Pro 2 FM Semenep,
1: teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia, Indonesia.
1: Hai hai hai teman Pro 2.
0: Hai semuanya, selamat sore.
1: Selamat sore dari Sabang-Sabang Merauke ya.
0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke sore ceria ya, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, teman Pro 2, Dinas Pendidikan atau Dispen di Kabupaten Sumenep mewajibkan seluruh pelajar baru menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa pengantar utama selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Kebijakan strategis ini diterapkan serentak selama 5 hari, mulai dari hari Senin, ya hari ini, sampai 17 Juli nanti, teman Pro 2. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh Iksan, mengatakan langkah itu merupakan implementasi nyata dari Peraturan Bupati atau Perbup Sumenep nomor 55 tahun 2025 tentang mata pelajaran dan bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di sekolah yang berlaku di seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta.
1: Ya, info kedua, teman berdua, Polsek Batu Putih mengintensifkan patroli dialog dan sambang desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Batu Putih hari ini ya, teman berdua. Kegiatan tersebut menyasar tokoh agama, tokoh masyarakat, kawasan permukiman warga, serta jalur utama Jalan Arya Wiraraja. Nah, patroli dilaksanakan oleh Brigadir Arif Yuda dengan memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Nah, selain itu, petugas juga melakukan pemantauan di sejumlah titik yang dinilai rawan terhadap gangguan keamanan dan tindak kriminalitas. Nah, Kapolsek Batu Putih AKP Abu Mahdura mengatakan, patroli dialogis merupakan upaya preventif untuk menciptakan rasa aman sekaligus mempererat komunikasi antara Polri dan masyarakat.
0: Oke, nomor 2, kita update informasi yang terakhir ya. Pemerintah Kabupaten Sumenep memanfaatkan momentum peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tahun 2026 untuk mendorong transformasi koperasi sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi daerah dan pilar utama kesejahteraan masyarakat. Pesan kuat itu disampaikan oleh Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo saat memimpin upacara gabungan di halaman kantor Pemkab Sumenep pada hari Senin hari ini, Tempro 2, dan upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri sama Sekretaris Daerah Jajaran Kepala OPD serta ratusan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab setempat. Dalam kesempatan itu, Pemkab Sumenep juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah koperasi berprestasi yang dinilai sukses membangun tata kelola organisasi dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi lokal. Oke, itu dia Tempo Pro 2, update Info Pro 2 di hari ini. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 8 malam Tempo Pro 2. Dan betul, kalau kamu pengen tahu lebih banyak informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, Tompro 2 masih bersama Meli dan KL ya. Tadi gak kenalan dulu nih.
2: Iya, betul. Long time no siaran bareng.
1: Iya, Tompro 2. Dan kita berdua bakal menemani kamu di sore ceria.
2: Betul,
1: ya.
2: Sampai jam berapa nih Kak?
1: Sampai jam 7.
2: 12.00, oh bukan, jam 7.
1: Oke, kalau sampai 12.00 ya udah KL nanti ya.
2: Oke, boleh juga sih dicoba ya.
1: Oke, Tompro 2. Kamu tahu kecung nggak KL?
2: Kecung, kayaknya ininya sih ya, apa namanya, namanya aja yang beda. Kalau di kalau di Batak kayaknya hampir sama dengan apa itu kecung gitu.
1: Iya, intinya ini tuh merupakan teknik bernyanyi tradisional Tompro 2. Dan ya pakai bahasa Madura sih.
2: Pastinya dong, namanya juga ini ya, nggak mungkin dong kecung dengan bahasa Indonesia, kayaknya enggak deh. Kayaknya itu apa namanya, tradisi daerah gitu ya.
1: Benar-benar. Ya, Tompro 2. Jadi kecung itu bukan sekedar nyanyi biasa ya, tapi ini adalah seni bertutur lewat suara yang diwariskan turun-temurun sama masyarakat Madura. Ya, mungkin
2: mungkin kurang lebih kalau di Jawa itu nyinden kali ya.
1: Seperti nyinden.
2: Seperti nyinden ya, Tompro 2. Jadi kayak jawab-jawaban gitu ya. Jadi kayak ada apa, gimana ya?
1: Iya,
2: kayak
1: ada,
2: berpantun kayak tapi bernyanyi gitu ya. Iya sih. Yep. Kayak gitu.
1: Dan mungkin ini masih ditemuin kalau ada acara pernikahan gitu di desa-desa ya. Di desa-desa, tapi kalau
2: di sini masih ada ya.
1: Masih, tapi kalau di kota Mel jarang lihat sih. Kalau di desa-desa masih ada ini.
2: Oke. Tapi kalau misalnya ada yang menikah pasti ada kecungnya.
1: Enggak pasti juga sih, tergantung orangnya ini. Soalnya kayaknya mahal ini sewanya.
2: Aku kalau ada kecung ya, atau enggak Meli waktu kita ada kita Indonesia 2 itu ada kecungnya. Jadi aku pernah lihat langsung gimana perempuan ini apa? Ya itu kecung itu gitu. Dengan nada-nada berliuk-liuk gitu gak sih ya kan?
1: Iya, gak semua bisa ya.
2: Gak semua bisa, itu memang apa, orang yang bertalent spesial ya.
1: Iya, soalnya
2: yang bisa nyanyi seperti itu ya.
1: Soalnya pakai teknik vokal khas ya, dengan nada tinggi
2: dan nadanya tinggi gitu ya. Betul,
1: pokoknya,
2: betul.
1: Iya. Susah lah menurut Meli untuk yang gak tahu nyanyi ya. Meli aja gak tahu nyanyi, apalagi ngecung ini Tompro 2 ya.
2: Oke.
1: Mungkin KL bisa nih.
2: Oh gak bisa. Tapi kalau misalnya di Batak bisa. Dulu aku pernah kayak gitu. Namanya itu apa ya, kalau di kita ya, kalau kita orang Batak itu namanya apa ya, lupa, nanti kita spill deh ya. Tapi aku pernah ada acara pergelaran budaya, jadi aku tuh nyanyi kayak kecung ini, jadi kayak saut-sautan dengan laki-laki kalau kita di sana. Tapi kalau di Madura saya kurang tahu
1: ya, di Madura sama laki-laki,
2: sama laki-laki juga. Oh iya, sama berarti. Aku inget nih
1: apa
2: namanya, Martautaur.
1: Martautaur.
2: Iya, Martautaur. Jadi itu kayak bahasanya itu kayak buat apa, kayak pantun, isinya pantun, ada isinya ya. Kayak berpantun tapi dinyanyiin gitu. Ada liuk-liuknya gitu enggak sih? Yeah, gitu kan.
1: Tapi liuk-liuknya tuh sama enggak kayak ngecung di sini?
2: Iya, hampir mirip. Hampir mirip.
1: Oke,
2: berarti kalau di sana paling kalau lagi ada pergelaran baru ditunjukin. Tapi kalau di sini keren sih, masih pas ada acara pernikahan masih di ini ya, masih ada gitu ya.
1: Masih ada untuk kayak desa-desa.
2: Tapi
1: gitu.
2: Tapi keren loh, keren tahu. Maksudnya budayanya masih dilestarikan gitu.
1: Iya, semoga tetap dilestarikan ya Tompro 2. Soalnya kalau Meli lihat di kota, anu sih jarang sih Meli.
2: Jarang ya. Tapi kalau di desa-desa masih bagus tahu itu.
1: Iya. Oke, Tompro 2. Kita spill clue TTM nih, Kak.
2: Boleh.
1: TTM seperti biasa ya.
2: Teman tapi menikah gitu ya.
1: Bukan
2: ya.
1: Teka-teki Madura. Jadi clue-nya,
2: apa nih clue-nya, Kak?
1: Ini tentang perdapuran ini ya.
2: Perdapuran. Oke. Jadi bahasa Maduranya apa nih?
1: Rempah-rempah,
2: Tompro 2.
1: Dalam bahasa Madura apa?
2: Dalam bahasa Madura apa, Tompro 2? Kita tunggu jawabannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, nomor 2, waktunya spill jawaban TTM yang udah
2: ada jawab gak sih, Kak?
1: Ada dong.
2: Ada pastinya ya, teman pro 2. Tapi kalau Elfris yang bukan suku Madura itu ya enggak tahu. Enggak tahu apa jawabannya. Tapi ada kunci jawabannya. Tapi
1: ada kunci jawabannya. Ya, enggak apa-apa, ini sambil belajar
2: sambil
1: ya, Kak
2: belajar,
1: El ya.
2: Teman pro 2 ya.
1: Siapa tahu Kak El mau seumur hidup di sini.
2: Oh. Enggak sanggup, balikin saya ke Medan.
1: Wes. Oke, nomor 2.
2: Mau spill enggak Kak, siapa tuh yang jawab?
1: Ini
2: benar enggak jawabannya?
1: Coba kita dengerin ya.
2: Oke. Okay.
3: Halo, nama saya Abdul dari Kalianget. Bahasa Madura dari rempah-rempah adalah palapa.
1: Tuh.
2: Gimana penyebutannya? Palapa. Palapa, teman pro 2. Jadi bahasa Madura dari rempah-rempah itu adalah palapa. Jadi double P ya, teman pro 2 ya. Tadi dari Kalianget ya.
1: Iya.
2: Yang jawab ya, teman pro 2. Ada lagi, Kak?
1: Enggak ada.
2: Enggak ada ya. Tapi benar ya, benar jawabannya benar.
1: Benar.
2: Palapa. Jadi tambah nih satu ini ya, pokebuari saya, pokebuari Madura gitu ya.
1: Iya. Ini tapi Melik dengar kata palapa ini kayak macam nama
2: apa
1: satu
2: tuh?
1: Orkes gitu.
2: Oh ya? Masa sih?
1: Iya, ada.
2: Ada. Gitu. Coba
1: tapi,
2: cari dulu.
1: Kayak beda penulisan aja.
2: Oke, okay, cuman pengucapannya agak mirip ya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, thank you Kak Abdul udah jawab ya. Kamu dapat 74 kilo.
2: 74 kilo apa? 74 kilo apa nih? Emas batangan. Atau kita atau dia bukan 74 kilo.
1: Apa?
2: Mas-mas itu maksudnya.
1: Oh, berat badannya.
2: Berat badannya.
1: Oke, okay, thank you teman-teman yang mau jawab juga. Masih bisa nanti Meli bacain ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep,
2: teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Hai.
1: Oke,
2: hari ini kita sampai kemana nih kak? Sampai ke
1: Sumenep.
2: Sumenep. Ya.
1: Oke, nomor 2 hari sekarang waktunya masuk ke program ceria juara.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, dan kita bakal hadirkan informasi seputar anak muda berprestasi yang ada di Indonesia ya, nomor 2. Dan mungkin bisa aja jadi inspirasi buat kamu ya.
2: Kita juga juara kok.
1: Juara di hati.
2: Juara
1: dia.
2: Di hati mamaku mungkin.
1: Oh,
2: ya.
1: Kepikir juara
2: pasti
1: di hati
2: dong.
1: Dia. Oke, nomor 2 di kabar pertama ini ada mahasiswa FKG UNER yang meraih juara 1 nasional. Juara 1 nasional apa nih?
2: Ya. Usung perawatan bibir sumbing, Kak.
1: Wow. Jadi ya setidaknya kabar-kabar prestasi ini melegakan ya. Untuk ya kesehatan mental kita.
2: Tapi, ini tingkat nasional loh, Kak.
1: Iya,
2: meraih juara 1 kategori scientific poster pada ajang Pajajaran Dentistry Scientific Meeting atau PDSM 2026.
1: Ya, dan ini kompetisinya berlangsung di
2: kemarin Sabtu ya.
1: Hari Sabtu ya, tanggal 7 tahun 2.
2: Tanggal 4.
1: Dari kok tanggal 7 sih? Itu mah bulannya.
2: Tanggal 4 bulan 7 tanggal 2.
1: Di Pajajaran.
2: Di Unpad. Wah, keren ya. Nah, tim ini aku mikir ya tadinya ini perorangan ya, ternyata ini tim teman-teman. Ada beberapa orang ya, dan mereka menyusun poster ilmiah berjudul Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Nasal Filler Molding Digital dan Gration pada Celah Bibir dan Langit-Langit. Nah, sebuah tinjauan sistematis yang membandingkan dua metode perawatan bagi pasien dengan celah bibir berdasarkan literatur ilmiah. Gitu, Kak.
1: Iya, dan kita nggak berada di dunia medis kayak gitu. Nggak begitu ngerti lah ya, apa sih ini.
2: Tapi mereka sih keren, karena ini udah tingkat nasional ya, Kak.
1: Tentu aja dong, keren-keren. Jadi, kalau si Mauren ya, itu menjelaskan kalau topik yang diangkat itu mengenai perbandingan metode itu yang tadi udah Pak Elvi sebutkan, atau konvensional sebagai perawatan awal bagi anak dengan celah bibir ya dan langit-langit sebelum menjalani operasi.
2: Oke, namanya NAM ya.
1: NAM, singkatannya ya. Ini perawatan sebelum tindakan bedah, katanya untuk memperkecil celah bibir sumbing. Jadinya hasil operasi jadi lebih optimal.
2: Wah, keren ya. Jadi maksudnya ada penemuan baru yang membuat yang maksudnya lahir dengan yang tidak sempurna ya, Kak. Jadi lebih tidak terlihat kali ya.
1: Iya.
2: Jadi operasinya jadi kayak dulu kan, kalau misalnya mohon maaf nih ya teman Produa, kalau misalnya ada yang sumbing itu kayak kelihatan banget gitu ya. Sampai cara bicaranya pun terlihat. Nah, mungkin ini mereka juga dengan ada penemuan NAM ini memperkecil celah bibir sumbing sehingga hasil operasinya lebih optimal.
1: Iya, jadi kita kan udah modern gitu ya. Jadi informasi-informasi seputar kesehatan bisa kita temukan ya di media sosial juga teman Produa. Jadi kalau menemukan amit-amit tapi ya anak yang begitu mungkin langsung bisa dibawa untuk operasi.
2: Langsung harus ditindak sih ya sebelum dia lebih bertumbuh lebih besar.
1: Jadi besar.
2: Cara perawatannya juga agak sulit ya.
1: Takutnya agak susah gitu.
2: Agak susah dan enggak bisa optimal gitu teman Produa.
1: Yap, selamat deh buat tim ya dari UNER ini. Semoga nanti juga karena ini ya ini termasuk penelitian gak sih?
2: Apa?
1: Termasuk penelitian gak sih?
2: Kayaknya iya sih, pastinya.
1: Semoga dengan adanya ini ya nanti kedepannya
2: mereka kayak menciptakan gitu sih, gak sih? Maksudnya membuat
1: perbandingan
2: ilmiahnya gitu ya.
1: Perbandingan metode. Jadi ya semoga nanti kedepannya untuk dunia medis di Indonesia ini makin maju gitu ya.
2: Iya dong, harusnya ya, karena sudah tapi kok zaman sudah semakin canggih atau teman Produa digital juga gitu.
1: Dan
2: ya,
1: dan Meli harap yang tim ini ya tetap ada di Indonesia ya.
2: jangan pindah negara ya, saya usulan presiden ya.
1: Oke, nanti kita balik lagi dengan menghadirkan informasi seputar anak muda yang berprestasi lagi teman Produa. Pastikan kamu stay tune di Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, itu nomor 2 Mas balik lagi sama Meli dari Clive di Ceria Juara ya. Kali ini ada dari UGM.
2: Ini dari tadi kita ini ya dari universitas ya.
1: Sekarang UGM nomor 2.
2: Sekarang dari UGM. Nah, mereka tahu enggak sih, Kak? Meraih 8 penghargaan di ajang Peximiprop DIY 2026. Wah, keren.
1: Ya, dan ini di bidang seni ya, nomor 2. Dan ajang ini berlangsung di 18 Juni sampai 2 Juli
2: kemarin ya.
1: Mempertemukan mahasiswa berbakat dari berbagai perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta untuk berkompetisi sekaligus mengembangkan kreativitas di berbagai cabang seni.
2: Nah, penyelenggaraan di tahun ini katanya UGM tidak hanya mencatat prestasi melalui para mahasiswa, Kak, tapi juga mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah nih dua cabang lomba. Nah, satu tuh baca puisi yang diselenggarakan di auditorium biologis UGM dan monolog di auditorium Kamirijani Senjoto Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Nah, pada 27 Juni kemarin ya.
1: Iya.
2: Nah, Peximiprop ya. Kok susah ya saya? Peximiprop Daerah Istimewa Yogyakarta 2026 diselenggarakan dengan Institut Seni Indonesia, Kak. Jadi ISI. Berkolaborasi ya ISI ya sebagai tuan rumah utama dan menjadi ajang seleksi resmi untuk menentukan wakil daerah istimewa Yogyakarta pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional.
1: Yap, nomor 2. Dan intinya kontingen UGM itu berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan memboyong 8 juara dari berbagai cabang
2: lomba
1: yang dipertandingkan.
2: Wah, keren ya. Dua juara itu diraih oleh Paneri Angel Eirene Betricia Woma. Panjang banget namanya, Re.
1: Iya, nama-nama anak sekarang lah ya.
2: Pada cabang monolog nih, dan Gabriela Era Evangelista pada cabang penulisan cerita pendek. Nah, sementara itu ada Muhammad Seva Ataya meraih juara 2 penulisan puisi, dan Dendi Alsep Tayendo memperoleh juara 2 menyanyi lagu Dangdut Putra. Wow, keren banget. Biasanya diborong sama Madura nih kalau dangdut-dangdut kayak gini ya, teman-teman.
1: Iya. Sama Sofi Novindri Payne ini teman-teman meraih juara 2 menyanyi lagu pop. Ada popnya, pop putri.
2: Ada
1: ya.
2: Popnya. Ya, betul.
1: Terus semakin lengkap lagi Temro 2 dengan raihan juara 3 menyanyi lagu Seriosa Putra sama oleh Yosia Arvando Rega Winanza. Terus juara 3 vokal grup yang diraih Jevan Nathaniel Malau, Widian dari Tarajaga Dita, Jamie Wahab, Rahel Alea Andriana, Lutfina Nuri Fahmida, Damar Madia Prasetya, Muhammad Human Rafi'i, Karen Monica Simatupang, Febrian Tama Panji Kristiawan, dan Muhammad Al-Hazmi Kinan Sutanto. Terus juara 3 desain poster oleh Cantik Jatok Fadilah.
2: Wah, kamu tahu nggak sih dari juara 3 vokal grup ini ada 2 warga Batak di situ.
1: Wah. Yang Simatupang itu ya.
2: Dan Malau tuh.
1: Malau. Oh,
2: yang Nathanael Malau. Nah, ada 2 tuh mahasiswa Batak di sana ya, teman-teman.
1: Iya. Susah-susah ya namanya ya.
2: Tapi langsung kita tuh kalau orang Batak itu langsung kelihatan dari marganya. Jadi langsung ke notice gitu.
1: Soalnya ditempel di belakang ya marganya itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, congrats lah buat teman-teman yang dari UGM nih ya, udah menorehkan prestasi yang membanggakan untuk kampusnya.
2: Langsung memboyong ya, 8 ya.
1: Semoga nanti ada kabar menarik lagi dari UGM ya, kita tunggu teman-teman.
2: Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, Tempro 2, lagi-lagi dari UNER nih.
2: Lagi-lagi ya. Tapi ini dari kesehatan gigi juga nih, Kak.
1: Dari FKG juga ya. Meraih juara 1 video edukasi kesehatan gigi Tempro 2. Dan
2: tapi di ajang di Pajajaran juga nih ya. Sama Kak, PDSM juga.
1: Iya, dan ini karya video singkat berbasis jurnal ilmiah ya, Tempro 2. Jadi tim juga sukses meraih juara 1
2: ya.
1: Iya, pada kategori video edukasi pada ajang Pajajaran Dentistry Scientific Meeting 2026. Ya, Tempro 2, dan ini diselenggarakan oleh BEM Kema FKG Universitas Pajajaran. Tim-timnya nih, mau di-spill nggak? Timnya siapaan nih?
2: Siapa nih?
1: Ada 3 orang ya, Tempro 2. Helena Najwa Syakila Lukmana, Natasha Raihan, dan Zaki Septiono Saputra. Nah, yang ini namanya nggak susah-susah ya, nggak tadi?
2: Nggak kayak tadi ya, tapi nama karyanya agak-agak lucu nih, Kak.
1: Apa tuh?
2: Berjudul Setan vs Malaikat.
1: Waduh, kesehatan gigi di ujung tanduk.
2: Nah, mereka berhasil ya, teman-teman Pro2, mengubah jurnal ilmiah menjadi video drama pendek yang mengangkat pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, mereka melalui edukasi, melalui drama ini,

0: terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kayak misalnya kan harus ada rutin per satu atau per 3 bulan sekali harus scaling,
1: Iya.
0: ya kan? Gitu-gitu kan. Nah gitu dia teman produa.
1: Dan kalau udah rusak mahal itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Harus ada sekarang udah ada teknik implan gigi dan segala macam. Tahu nggak sih implan gigi berapa harganya?
1: Berapa ya?
0: 10 jetis saya paling murah.
1: Mahal banget. Padahal ini cuma satu gigi ya.
0: Satu gigi teman produa. Jadi sebelum rusak itu kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita teman produa.
1: Mana agak serem lagi ya kayaknya ya. Jadi teman produa video mereka ini berdurasi 4 menit ya. Ini berarti singkat gitu ya teman produa. Dan ini mengisahkan seorang kreator konten kuliner yang gemar mengkonsumsi makanan dan minuman manis.
0: Wow.
1: Tapi mengabaikan kebiasaan merawat gigi nih. Jadi melalui alur ceritanya itu tim itu ya mengulas dampak kebiasaan buruk terhadap kesehatan gigi sekaligus menjelaskan langkah pencegahannya.
0: Nah, Jaki juga menjelaskan ya anggota tim ini bahwa pemilihan judul menjadi pesan utama yang ingin disampaikan melalui video itu gitu. Nah, dengan judul Setan vs Malaikat ini ternyata menggambarkan pertarungan antara kebiasaan baik dan buruk yang setiap hari menentukan kesehatan gigi seseorang. Nah, kesehatan gigi ini di ujung tanduk dipilih sebagai metafora kondisi tokoh utama yang mulai mengalami kerusakan gigi akibat pola hidupnya gitu.
1: Iya,
0: karena kebanyakan kita kadang kan malam nongki, makannya manis, minumnya manis, pulang ke rumah tidak gosok gigi
1: langsung
0: gitu ya.
1: Bobo ya.
0: Tapi kebiasaan kecil ini berdampak besar nih kamu.
1: Jadi kayak sedikit demi sedikit
0: iya,
1: ya merusak
0: betul.
1: Gigi.
0: Enggak langsung ya teman produa ya.
1: Kalau langsung ya udah ompong ya. Ya, jadi teman produa mereka tuh juga mendorong kebiasaan langkah sederhana ya, kayak mengurangi konsumsi gula, berkumur, dan menyikat gigi secara rutin. Ini merupakan investasi kesehatan jangka panjang gitu.
0: Iya,
1: teman
0: pastinya
1: produa.
0: Ya.
1: Ya, kalau udah terlanjur rusak ya udah pergi ke dokter gigi.
0: Iya, benar kalau udah mulai sedikit ya langsung diperbaiki, jangan ditunggu besar dulu. Kalau misalnya masih kecil nih masih bisa ditambal sedikit-sedikit melalui perawatan dan segala macamnya. Nanti kalau udah agak gede itu harus dicabut gitu. Kalau udah ompong
1: dibor.
0: Kalau udah ompong itu bahaya gitu ya. Maksudnya tidak lengkap giginya. Kalau misalnya aku baru tahu ya edukasi dari dokter giginya saya ya, Kak. Kalau misalnya di gigi bawah itu enggak udah dicabut tuh, kalau nggak diganti dengan gigi palsu misalnya, gigi yang atasnya itu kan nggak ada penopangnya,
1: iya, turun
0: bisa turun
1: ya?
0: Teman produa gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya sudah sedikit tercuil ya pergilah ke dokter gigi.
1: Iya, ditambal ya.
0: Ditambal. Bukan mana ya ditambal teman produa.
1: Oke, ya itulah yang masih bagus dijaga aja teman produa ya, seperti yang udah dibilang tadi ada langkah-langkah sederhananya untuk mencegah ya.
0: Mencegah ya.
1: Biar kantongmu aman.

يوم يقوم الناس لرب العالمين.

0: Pro 2 Religi.
1: Tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

0: Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
1: Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun.
0: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
2: Shadaqallahul Azim.
3: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ya Allah, setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah enggak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang Maha Mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon enggak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu enggak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.
1: Pro 2 Religi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep,
2: teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Balik lagi nih bersama dengan Elvis dan
1: Melly bersama dua cantik ya di
2: dua
1: hari ini. Hari Senin ya.
2: Oh, emang kita cantik dong kalau ganteng kan cowok ya.
1: Iya, hari Senin yang agak hektik lah ya buat yang punya anak.
2: Udah kita tinggal durasi 1 jam, rindu enggak ya buat kita yang cie-cie cantik ini ya. Kalau rindu komen ya di live chatnya kita ya.
1: Atau di WhatsAppnya Produs Berat Pro 2. Kayaknya kita lebih sering baca yang di WhatsApp
2: ya. Di WhatsApp ya daripada RR Digital ya. Tapi pasti kita akan lihat juga sih pastinya ya teman-teman berdua ya. Jadi hari ini di jam ini kita masuk ke jam belajar.
1: Hari ini
2: kita belajar bahasa Mandarin.
1: Mandarin nomor 2.
2: Sebelum masuk kita ke jam belajar, kita kayaknya harus bahas-bahas topik terkait China deh ya kayaknya.
1: Benar.
2: Jadi apa nih yang mau kita bahas nih Kamel?
1: Jadi teh lebih keren dari kopi.
2: Wow.
1: Gaya hidup baru anak muda Cina.
2: Enggak Cina aja sih ya. Kayaknya Indonesia sudah merambat kali ya.
1: Kalau teh ya Jepang gak sih?
2: Iya boleh, Jepang juga.
1: Yang suka ngeteh ya. Ya ini Cina juga mulai merambah katanya, tren ngetehnya ya.
2: Ngetehnya.
1: Jadi teman-teman udah kalau dengar kata nongkrong yang langsung terbayang kayak pasti kayak ngopi.
2: Ngopi, kalau udah nongkrong tuh pasti dengan kopinya
1: kopi,
2: gitu ya.
1: Gitu betul. Ya. Biar gak ngantuk.
2: Gak sih, biar tetap waras sih kalau aku ya.
1: Oh gitu. Tapi teman-teman dua tahu nggak sih kalau di Cina tuh justru ada tren yang lagi naik daun.
2: Apa tuh?
1: Buat banyak anak muda di sana tuh minum teh sekarang dianggap sama kerennya. Bahkan bisa dibilang mulai menggeser pamor kopi.
2: Wow.
1: Wah, kenapa tuh ya?
2: Wah, new style tea ya. Dikenal dengan fenomena ini, dikenal dengan new style tea katanya kalau di China. Yaitu minum teh yang dikreasikan dengan buah segar, terus susu, keju, atau topping kekinian. Wah, ngeteh,
1: ada topping-toppingnya ya.
2: Ada topping-toppingnya, tak kirain tuh ngeteh ya, kayak ngeteh aja
1: iya,
2: gitu
1: kayak
2: ya.
1: Di Jepang.
2: Let's say matcha deh gitu ya.
1: Di Jepang kayak ya udah teh hijau lah, teh apa.
2: Benar.
1: Nah, ternyata ini ada toppingnya.
2: Betul. Nah, yang membedakan dengan teh biasa ini konsepnya dibuat modern nih kak. Tampilannya ya biasa lah ya, dibuat estetik. Betul. Karena harus Instagramable.
1: Harus ngasih makan Instagram. Ya.
2: Instagramable ya. Nah, enggak heran kalau banyak gerai teh di Cina itu selalu ramai oleh anak muda nih yang datang bukan cuman buat beli minumannya tapi juga buat nongkrong, ngobrol sampai bikin konten media sosial. Yang dimana sekarang udah merambat ke konten-konten creator ya, seluruh dunia ya, mendunia ya, apalagi dengan Instagramnya, TikToknya gitu, Kak.
1: Iya, jadi kayak banyak anak muda di Cina tuh mulai memilih teh karena dianggap lebih dekat dengan budaya mereka. Minum teh ini menjadi cara menikmati tradisi dengan sentuhan modern tempro 2. Jadi budaya lama nggak ditinggalin, tapi justru dikemas ulang supaya tetap relevan dengan gaya hidup Gen Z.
2: Selalu ya dikaitkan dengan kehidupan Gen Z ya.
1: Iya, tolong dong nanti segera berubah ke Gen Alpha aja ya.
2: Yang bisa beta aja sekalian, betanya baru lahir nih.
1: Iya, betanya masih gici
2: ya.
1: Iya, nomor 2. Jadi ada alasan lain yang bikin teh makin populer katanya ya. Jadi menurut People's Daily Online, anak muda Cina saat ini tuh semakin mencari pengalaman yang punya emotional value. Artinya mereka tuh gak cuma membeli produk, tapi juga mencari rasa nyaman.
2: Pasti dong.
1: Momen untuk rehat dan pengalaman yang bisa dinikmati bersama teman. Jadi secangkir teh akhirnya menjadi bagian dari gaya hidup yang terasa lebih personal dan bermakna nomor 2.
2: Dan ternyata teman pro 2 ada yang lebih menarik lagi nih katanya. Nah, China Daily ini juga melaporkan bahwa gaya hidup berbasis budaya lokal ikut mendorong meningkatnya konsumsi produk-produk khas Cina nih kak. Nah, termasuk teh ini tadi gitu, yang menunjukkan bahwa generasi muda ini sama semakin bangga menggunakan dan memperkenalkan produk lokal mereka ke dunia. Wow, udah mendunia ya.
1: Jadi mungkin tren ini bisa ditiru lah ya sama kita, jadi inspirasi ya. Kan Indonesia tuh punya banyak jenis teh.
2: Betul, ya,
1: dari berbagai
2: betul.
1: Daerah, siapa tahu.
2: Cuman kayaknya kalau di sekarang mungkin ya namanya kita juga negara berkembang ya. Yang lain dulunya masih hype kopi, kita belum. Nah, sekarang di Indonesia baru memulai dengan kopi-kopi shop dengan level-level apa namanya? Kopi yang Arabica dan segala macamnya. Sekarang ya yang lagi marak-maraknya. Nah, Cina sudah masuk ke merambah ke teh, kita masih belum. Nanti mungkin kita setahun dua tahun kemudian
1: bakal bergeser ya.
2: Tapi sekarang sudah banyak ya Kak, maca-maca ya. Udah beredar
1: kita
2: kemana-mana.
1: Malah maca ya.
2: Maca tapi itu teh juga tahu, teh hijau kan.
1: Oke, nomor 2 nanti abis ini kita bakal ada informasi tentang beasiswa. Pasti kamu mesti tuntun terus di Prodos Menep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tem Pro 2. Kita mau update informasi tentang beasiswa nih. Beasiswa Tanoto Foundation Teladan untuk mahasiswa S1 semester 1 Tem Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih maba ya, yang lagi cari bantuan dana untuk biaya perkuliahanmu gitu ya.
2: Ini cocok ya.
1: Mungkin kamu enggak kena KIPK ya. Ini ada program teladan yang kedua.
2: Apa tuh program teladan?
1: Transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan.
2: Wah. Ini inisiatif dari Tanoto Foundation dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang memiliki karakter nih teman perudua. Nah, kompetensi kepemimpinan yang relevan serta semangat untuk berkontribusi kembali ya kepada masyarakat. Nah, melalui beasiswa Tanoto ini, foundation program teladan, para peserta terpilih akan mendapatkan dukungan biaya kuliah. Wih, keren juga ya, Kak. Tunjangan biaya hidup, dukungan pengembangan kepemimpinan berjenjang, kesempatan pengembangan diri hingga tingkat global, pengabdian masyarakat, serta berbagai sarana kolaborasi dan jejaring.
1: Wow, iya, keren ya. Dua. Jadi peserta yang bisa ikut program ini tuh merupakan mahasiswa semester pertama ya dari perguruan tinggi Mitra Tanoto Foundation yang mempunyai prestasi di berbagai bidang, pengalaman organisasi, dan menunjukkan potensi kepemimpinan Tem Pro 2. Ini
2: ada berbagai universitas
1: mitranya
2: ya, Kak, ya?
1: Ada IPB Tem Pro 2, ITB, UB, UNDIP, UGM, UNHAS, UI, UNMUL, UR, dan USU.
2: Wow, ada 10 universitas dan universitas ini adalah universitas unggul di Indonesia, teman-teman. Bukan abal-abal ya.
1: Iya.
2: Jadi meskipun dia beasiswa, tapi beasiswa yang di universitas yang oke ya, 10 terbesar lah ya, ini di Indonesia ya.
1: Iya, teman-teman. Jadi mahasiswa yang akan menjadi Tanoto Scholars ini menjalani perjalanan program teladan selama 3,5 tahun ya, dari semester 2 sampai 8 sampai lulus.
2: Tapi 3,5 semester enggak boleh ya, namanya juga beasiswa teman program, enggak boleh asal-asalan ya kuliah.
1: Jadi para penerima beasiswa akan mendapat berbagai keuntungan teman program. Jadi ditanggung seluruh biaya kuliah yang dibayarkan secara penuh ya, dan langsung ke perguruan tingginya. Terus ada tunjangan hidup bulanan juga, terus ada dukungan pengembangan kepemimpinan Tem Pro 2, terus ada dukungan lingkaran pengembangan teladan.
2: Wow.
1: Banyak Tem Pro 2.
2: Banyak ya.
1: Terus jaringan alumni di Indonesia dan dunia.
2: Jadi kayak kamu cuman cukup belajar ya, Kak ya.
1: Iya, kalau kamu pengen tahu apa ya kayak persyaratan-persyaratan lengkapnya, kamu bisa kunjungi tuh.
2: Betul.
1: Website-nya Tem Pro 2
2: di www.tanotofoundation.org/teladan2027.
1: Nah, segera tuh siapkan pendaftarannya 1 Juli sampai 7 September Tem Pro 2.
2: Masih lama ya?
1: Masih lama. Tapi jadi jangan bersantai ya. Segera ya, segera, jangan bersantai. Ini ya, jangan
2: itu jelas ya, jangan, mulai dari
1: jangan mepet deadline ya.
2: Iya, ada pendaftarannya diumumin ya, deadline tanggalnya tanggal berapa. Nah, di sini ada pendaftaran dimulai dari 1 sampai 7 Juli nih teman Pro 2. Nah, pengumuman hasil seleksinya, seleksi adminnya di tanggal 11 sampai 14 September. Seleksi tahap pertama di tanggal 22 sampai 25 September. Pengumuman hasil tahapnya di 1 sampai 3 Oktober. Nah, ada seleksi tahap kedua nih teman Pro 2 di tanggal 8 sampai tanggal 11 Oktober. Pengumuman hasilnya di tanggal 15 sampai 18 Oktober, seleksi tahap ketiganya, sampai tahap ketiga ya, Kak ya?
1: Sampai tahap ketiga,
2: 26 Oktober sampai 15 November 2026. Nah, pengumuman Tanoto Scholar terpilih di tanggal 7 sampai 8 Januari 2027, teman Pro 2.
1: Jadi siapkan dirimu Pro 2 untuk kamu yang nggak kebagian ke IPK ya.
2: Iya.
1: Ini bisa dikejar.
2: Sangat bermanfaat banget ya, teman Pro 2 ya.
1: Jadi ya segera lihat aja langsung website Tem Pro 2, kali aja rezeki kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ketemu Rodua. Waktunya belajar bahasa Mandarin. Sosia duluan ya, belum.
1: Oh, belum sosia ya. Nanti penutupan ya sosia ya.
0: Iya.
1: Kita ketemu, belajar bahasa Mandarin dengan biasa ya.
0: Iya, lalu
1: temanya apa tuh, Kak?
0: Frekuensi waktu, ketemu Rodua.
1: Frekuensi waktu apa tuh ya?
0: Iya, nanti kita dengerin.
1: Kita harus denger ya, teman Rodua.
0: Iya, ketemu Rodua, siapkan catatanmu ya. Dan selamat menyimak.
2: Bajahao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya Lin Laoshi. Hari ini kita akan belajar lagi beberapa kosakata baru yang bisa banget kamu pakai di kehidupan sehari-hari. Kata yang pertama adalah sering. Sering dalam bahasa Mandarin bisa menggunakan kata chang chang. Boleh diucapkan chang atau boleh diulang dua kali menjadi chang chang, artinya sering. Saya sering belajar bahasa Mandarin. 我常常学习汉语. Saya chang sering 学习 belajar 汉语 bahasa Mandarin. 我常常学习汉语. Kata yang kedua ada yoshihou, kadang-kadang, yoshihou, kadang-kadang. Contoh kalimatnya, kadang-kadang saya mendengarkan musik, kadang-kadang saya membaca buku. 有时候我听音乐，有时候我看书. Ting artinya mendengarkan. 音乐 musik. 音乐 musik. 听音乐 mendengarkan musik. 看 artinya melihat atau juga bisa digunakan untuk membaca. 书 buku. 书 buku. 有时候 我听音乐，有时候看书. Kadang-kadang mendengarkan musik, kadang-kadang saya juga membaca buku. Keterangan waktu tambahan lainnya yang menunjukkan frekuensi waktu adalah selalu. Nah, selalu dalam bahasa Mandarin menggunakan kata 总是. Contoh kalimatnya, aku selalu mendengarkan suaramu. Aku, 我, selalu, 总是, mendengarkan, 听. Suara akan menggunakan kata 声音. Kamu, 你, suara kamu, atau suaramu, 你的声音. 我总是听你的声音. Aku selalu mendengar suaramu. 我, 总是听你的声音。我总是听你的声音。 Gimana? Sudah bisa melafalkan semua kosakata baru kita hari ini? Yang pertama ada sering, chang atau chang chang. Yang kedua, kadang-kadang, yoshihou. Yang ketiga, selalu, 总是. Kata tambahan lainnya, ting, mendengarkan, kan, melihat, shu, buku, inyue, musik, shengyin, suara, shengyin, suara. Mudah-mudahan bisa terus dipraktekkan, terus semangat belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Xie xie dajia, zaijian.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Oke, teman Bro 2, gimana tadi hasil belajarnya? Nyangkut di otak kamu?
2: Oh, jelas tidak kalau Alfres ya.
1: Ya, semoga ada
2: nihau itu doang yang tahu nihau sosio.
1: Semoga ada serpihan kecil yang nempel
2: ada,
1: ya.
2: Ada harusnya ya. Kalau memang benar-benar pengen belajar pasti bisa, tapi kalau saya sendiri kayaknya mohon maaf ya, teman-teman.
1: Oke, nomor 2 ya, kita berdua udah nemenin kamu ya dari jam
2: dari jam 15.00 ya, teman Pro 2. Sudah tidak terasa jam sudah menunjukkan 18.51, teman Pro 2.
1: Iya, bentar lagi di jam 7 kita bakal terbang ke Jakarta.
2: Terbang ke Jakarta jauh banget ya.
1: Lewat udara.
2: Ya, lewat udara ya, teman Pro 2.
1: Iya, kita lewat udara ini soalnya. Oke, teman Pro 2, abis ini bakal ada music live chat seperti biasa ya di jam 7 malam. Nanti kamu bakal temanin sama Kak Edit sama Kak Elan ya. Terus ada guestarnya hari ini ada Tiffany Kenanga.
2: Tiffany Kenanga.
1: Ya, jadi pastikan kamu stay tune terus di Produs Malam karena ini disiarkan di seluruh Produs yang ada di Indonesia.
2: Indonesia, betul sekali.
1: Kamu bisa dengerin di Produs. Dan kita pamit undur diri.
2: Pamit.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya, udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi... siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
2: Selamat malam.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren banget.
0: Iya. Benar kan?
1: Iyalah.
0: Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
1: Iya, 3-4 hari.
2: Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih.
0: Lama annoying ya.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempat ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Filmnya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Kata kayaknya tadi ya.
1: Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: Secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Nggak, maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener,
2: gitu. Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak.
2: Oke.
1: Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang apa kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Gitu. Oh, jadi gitu nih cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Iya iya. Menarik menarik menarik menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Eh nitip cerita
1: iya
0: dong.
1: Iya dong gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener. Bener. Bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita mesti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Ya terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya.
2: Di sana gitu.
1: Iya iya iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk waktu realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: sih.
2: Bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener-bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Oh, wow, berapa hari?
2: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekdays sih, kan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Weekdays. Benar. Weekdays.
0: Benar.
2: Cuma sebenarnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan. Ke Taiwan seru banget, Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar.
0: Iya, benar. Iya sih, benar sih.
2: Seru banget.
1: Asian-nya masih kerasa gitu ya.
2: Iya. Kerasa banget culture-nya, luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
0: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
0: Sorry.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma pro 2. Kalau misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar.
0: Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Betul.
0: Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti.
1: Okay.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
2: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya?
3: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya.
3: 16.
2: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya.
3: Iya.
2: Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
2: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
3: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
3: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
3: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini.
0: Iya.
3: Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga enggak luput katanya.
2: Yang punya lagu enggak selamat ya.
3: Selamat. Kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
2: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak.
3: Iya betul. Ya,
2: ternyata sama juga nih Katiban nih.
3: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kali ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih, jangan, dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
3: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
3: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
2: Meskipun geradakan gitu jalannya.
3: Tapi
2: tetap aja ya.
3: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
2: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
2: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
3: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
2: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
3: Alternatif puncak.
0: Iya, aduh.
2: Puncak mas.
0: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketenggelan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
3: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
3: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
3: Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya? Sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu.
0: Oh. Oh.
3: Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, yeah, nyanyinya juga seru.
0: Yeah. Bener sih, si itu siapa?
3: Siapa?
0: Siapa lu?
3: Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Enggak juga. Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat loh, lu nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
3: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, ya. Itu dia.
3: Iya, harus tengil kita. Betul. Walaupun nangis dikit.
2: Iya. Gue bisa kok, gue bisa.
0: Iya, lu siapa?
2: Tetap nangis ya namanya. Tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
2: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus
0: ya,
2: dari
0: kan?
2: Diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
3: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Yeah. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh
3: iya, gitu.
0: Yeah.
3: Aku juga bilang
2: Oza.
3: Tiba-tiba
2: NR-nya.
0: Iya juga sih.
3: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Oke.
3: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
0: Oke.
2: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya Kata Siapa?
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
2: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa nih.
3: Kata siapa?
2: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
4: Iya belasan.
2: Belasan ya?
4: Belasan, hampir belasan.
2: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
3: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
2: Bener.
3: Gitu.
4: That's true.
2: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
3: Dan
4: kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
3: tinggal manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
4: Termasuknya cepet sih karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali.
2: Wow.
4: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
2: Okay.
4: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
2: okay sih.
4: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun musik-musik tengil kan. NPD gitu.
2: Bener sih, bener
4: sih. Cocok gitu. Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang benar-benar enggak ada dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
2: Benar.
3: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
4: Oh, selain workshop, pas recording itu kita aku di direct vokalnya sama

0: apa namanya pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
1: Benar-benar.
0: Gitu, untuk project ini kayak nggak ada beban gitu.
2: Ah, seru.
1: Berapa sih retek kamu gitu jadi vocal director?
0: Nanti nggak
2: usah. Pengen
1: tahu aja ya. Kayak semua lagu ada kamu gak?
2: Kamu gak komen dong di bawah. Tolong retek berapa? Iya. Tapi emang kamu gak produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
0: Betul.
2: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
1: Fitro di Padang nih. Oh. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
0: Berharapnya iya, tapi bukan.
1: Oh, bukan ya.
0: Biar terus? Kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
2: Sumatera juga.
0: Aku bapak aku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese.
2: Oh.
0: Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
2: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh.
2: Kenapa?
1: Enggak ada.
2: Ya, bukan
1: ada.
2: Orang Padang kebetulan.
0: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
2: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang. Iya.
0: Kok kayak gitu bukan keluarga ya?
2: Kayaknya bukan ada darah Padang.
0: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
1: Oh,
0: ipar okay. Mungkin tahu kali ipar aku ya.
2: Oh, iya.
0: Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanan enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
0: Iya.
1: Nasi Padang.
0: Iya. Nasi aja kan kalau di Padang enggak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
0: Nasi aja.
2: Nasinya. Makan nasi.
1: Iya.
2: Ini berdasarkan pengalaman gue.
1: Oh iya, bener.
2: Makan nasi.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga barusan.
0: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya.
0: Gak apa-apa, belum. Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya.
0: Iya.
2: Karya Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
0: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Oke.
0: Iya.
1: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
0: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum,
0: kita call back lagi.
2: Sabar ya, sabar.
0: Sabar.
2: Sabar.
1: Belum nemu.
2: Belum nemu. Oke.
1: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap station terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC
2: Music Live Chat. Masih barengan sama Tiffany Kenangan.
1: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
3: Warna,
1: kan ada tengil-tengilnya, iya kan?
3: Sebenarnya bisa warna merah,
1: okay.
3: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Kalau
1: memar tuh memar.
3: Jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
1: Iya, benar-benar.
3: Memar
1: bener.
3: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Gitu ya.
2: Kayaknya nggak lavender juga dah. Kayaknya nggak lavender ya.
1: Wah ini.
3: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
1: Iya, iya, benar-benar.
3: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
2: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya.
3: Ya suka nempel di casting. Iya.
2: Sama di kuku suka hilang tuh.
3: Iya, sama.
2: Iya, iya, iya.
3: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna okay. Warna berani gitu.
1: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
2: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
3: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
1: Nah,
3: mungkin maksudnya
2: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
3: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup.
1: Ah,
3: silakan
2: itu,
3: aja.
2: Itu jawabannya.
3: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
1: Bener.
3: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
1: Betul.
3: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
2: Berapa kali pengalaman.
3: Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
1: Gitu. Okay.
3: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu.
1: Nah.
3: Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
1: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
2: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
3: Semua orang bisa move on.
1: Iya, yeah, benar.
2: Bisa move on.
1: Benar.
2: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
1: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin Kauza bagian
3: ya,
1: refnya. Aduh,
2: versinya Uza tapi.
3: Refnya ya?
1: Iya.

0: Tadi jadi jomplang.
1: Sorry.
2: Eh, gokil.
1: Berusaha ngangkat lagi.
3: Aura
0: loss. Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
2: Oke. Tapi buat tempat bro dua yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
3: Ada di DSP. MV-nya? Ada dari videonya juga.
2: Oh, dari video, oke.
3: Di YouTube.
2: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
3: Bisa di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga, dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2 RRI. Seluruh Indonesia.
2: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
3: Terima kasih banyak.
2: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Yes.
3: Tidak, sama-sama.

0: abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
1: Tamu kita.
0: Iya, versi Oza, Orza fashion, Orza, Oza, Oza version.
2: Iya benar-benar. Yeah. Gak usah kayak gak usah.
1: Oza kenangan gitu.
0: Agak aneh.
2: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh yes. Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tifa di Kenanga tentunya.
0: Betul,
2: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tifa di Kenanga. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tifa di Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
2: Dan
1: Tiffany Kenanga.
2: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng aku Izal kan ya di Jaga Malam. Dan seperti biasa ya, teman Pro 2, kita sebelum ke Jaga Malam, aku updatein untuk Info Pro 2 malam hari ini ya. Di info pertama teman Pro 2 dari Sumeneb nih, Dinas Pendidikan atau Dispendik Kabupaten Sumeneb mewajibkan nih seluruh pelajar baru menggunakan bahasa Madura. Wah, ini keren ya. Jadi memang harus dong biar enggak hilang Maduranya gitu. Jadi sebagai bahasa pengantar utama selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang dikenal juga MPLS 2026, kebijakan strategis ini diterapkan langsung ya serentak nih selama 5 hari. Nah, mulai dari hari Senin tanggal 13 Juli sampai ini ya tanggal 17 17 ya. 17

Juli maksudnya. Dan kepala dinas juga bilang nih, kepala dinas pendidikan Sumeneb Muhammad Iksan juga mengatakan nih, langkah tersebut merupakan implementasi nyata dari Bupati Sumeneb nomor 55 tahun 2025 tentang mata pelajaran Bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di sekolahnya dan yang berlaku di seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta. Di info kedua, teman pro 2, masih di Sumeneb ya, Polsek Batu Putih mengintensifikasi patroli dialogis dan sambang desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnah nih di wilayah Kecamatan Batu Putih di hari Senin tadi. Dan kegiatan ini juga menyasar toko agama, toko masyarakat, kawasan permukiman warga, serta ini ya jalur utama Jalan Arya Wiraraja. Patroli dilaksanakan oleh Brigadir Arief Yuda dengan memberikan imbauan Kamtibnas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Nah, dan selain itu teman pro 2, petugas juga melakukan pemantauan ya di sejumlah titik yang dinilai rawan terhadap gangguan keamanan dan tindak kriminalitas. Kapolsek Batu Putih AKP Abu Mahdura juga bilang patroli dialogis merupakan upaya preventif untuk menciptakan rasa aman sekaligus mempererat komunikasi antara Polri dan masyarakat. Di info terakhir masih di Sumeneb teman berenwah, pemerintah Kabupaten Sumeneb memanfaatkan momentum peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tahun 2026 untuk mendorong transformasi koperasi sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi daerah dan pilar utama kesejahteraan masyarakat Sumeneb. Dan pesan ini juga disampaikan oleh Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongso Judo saat memimpin upacara gabungan di halaman kantor Pemkab Sumeneb tadi pagi. Nah, upacara yang berlangsung hikmat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran Kepala OPD, serta ini ya ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab setempat. Dalam kesempatannya, Pemkab Sumeneb juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah koperasi berprestasi yang dinilai sukses membangun tata kelola organisasi dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Sumeneb. Itu ya teman Proda untuk update info Proda malam hari ini. Nantikan info lainnya seperti biasa di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Stay terus. Nah, nanti kita di jaga malam ada narasumber nih. Tune in ya di Brodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: 94,6 Pro FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng aku Izal Karni. Dan seperti biasa, tadi aku bilang kan, di studio aku enggak ada sendiri nih. Di studio ditemenin sama Kak Febrianto, tapi enggak tahu siapa anak kerapnya nanti siapa, teman Pro 2 bisa kenalan sendiri. Nah, tapi buat kalian nih teman Pro 2 yang masih stay di RRI Digital maupun di RRI Streaming, yuk kita ke live TikTok-nya Pro 2 yuk. Karena di studio kita live TikTok nih dan ada Kak Febrianto. Ingin sebut nama panjangnya dulu ya, karena belum tahu siapa nakrabnya. Dan untuk malam ini teman Pro 2, kita lebih ngobrol tentang ini ya. Pelajar NU bisa apa sih? Wih, kenapa ini? Ada apa dengan pelajar itu? Tapi nanti yang bisa jawab Kak Febri. Oke. Dan Kak Febrianto ini sebagai wakil ketua satu ini ya Kak, PC IPNU Sumenep. Nah, di studio sudah hadir Kak Febrianto. Mungkin aku kasih kesempatan ya buat Kak Febrianto kenalan dulu nih sama teman-teman Bro 2 dan di live talk kita nih. Boleh di apa ya? Keseharian kakak di NU itu apa, sebagai apa di ketua wakil ketua satu ya di PC IPNU. Monggo Kak.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Seperti yang diperkenalkan tadi sudah sama Kak Izal ya. Okay. Ya. Nama saya Febrianto, kebetulan saya juga menjabat sebagai wakasatu yang membidangi organisasi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep gitu Kak. Ya untuk keseharian saya ya aktifnya di organisasi ini aja gitu.
2: Oh gitu.
3: Untuk alamatnya sendiri saya dari Kecamatan Saronggi gitu.
2: Stay-nya di?
3: Kecamatan Saronggi.
2: Oh stay-nya di Saronggi.
3: Iya di Saronggi.
2: Anu ini untuk yang menjabat di wakil ketua satu di Sumenep atau
3: di Sumenep pimpinan cabangnya.
2: Di mana itu Kak lokasinya?
3: Di kalau kantornya, sekretnya kita juga ada sekretaris sendiri di daerah Batuan Kak. Cuman kita stay-nya juga pimpinan cabang IPNU itu di kantornya di Sumenep juga.
2: Oh, di pusat di Sumenep.
3: Iya, gitu, ya. Ada ruangannya sendiri gitu. Okay. Semua Banom di situ Kak tempatnya.
2: Ya baik, teman Brodo itu ya tadi ya detail dari Kak Febri. Tapi ya. Siapa nangkrapnya siapa dong?
3: Oh iya, biasanya teman-teman juga manggil saya Febri aja gitu.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Oke, siap.
3: Rekan juga. Febri gitu. Kalau kalau di IPNU IPNU biasanya rekan-rekan Ita gitu.
2: Oh iya, oke. Jadi bisa dipanggil Kak Febri ya untuk malam hari ini teman Brodo. Dan topiknya untuk malam ini Kak Febri, ini ya pelajar NU itu bisa apa sih katanya. Nah ini nih, aku bisa dibilang juga sering kali di luaran sana itu ya terdengar istilah pelajar NU. Tapi sebenarnya itu siapa saja nih Kak yang termasuk di dalamnya, apakah boleh orang umum atau cuma atau di lingkungan yang ikut di organisasi itu gitu. Terus yang membedakan nih dari pelajar umum itu apa gitu?
3: Oke. Jadi kami nama organisasinya IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sebenarnya basisnya bukan sekolah Kak, tapi umur. Jadi kami nih jenjang umur dari kisaran 13 tahun

0: sampai 24 tahun. Karena oh, kemarin gitu. Sempat sampai 27 tahun, cuman ada peremajaan gitu. Mm-hmm. Ya. Untuk pimpinan sendiri, ya kami dari pimpinan cabang itu PC. Nanti di setiap kecamatan itu ada istilahnya PAC, mm-hmm. pimpinan anak cabang.
1: Oh, gitu. Anak cabang. Okay. Yeah. Jadi terus, yang melingkup di kecamatan.
0: Kecamatan. Nanti ya. Ada di bawahnya lagi di tingkatan lagi. Desa. Mm-hmm. Pimpinan ranting gitu kak. Jadi itu bagian pelajar dan anak mudanya di desa-desa. Mm-hmm. Terus di sekolah itu juga ada nanti PK, pengurus komisariat, dan juga di ranah kampus juga ada yang istilahnya PKPT, oh. pengurus komisariat perguruan tinggi gitu kan.
1: Weh, jadi ini Kak Febri bisa dibilang orang penting nih ya, karena wakil ketua satu pimpinan cabang gitu kan di Sumenep. Oh, jadi ada PC, PAC, sama PR gitu
0: PR,
1: ya.
0: PR, ada PK juga. Terus ada PKPP, oh, pengurus komisariat pondok pesantren gitu. Hmm. PKPP. Jadi tingkatan ini basisnya di pondok pesantren gitu kak.
1: Oh, lebih ke pondok pesantren. Hmm,
0: kalau gitu di ya. Desa itu tadi pengurus ranting. Terus ada tingkatan dusun lagi, PAR, pengurus anak ranting gitu. Oh, kami sampai tingkatan terendah itu ada kak. Hmm. Iya. Dan alhamdulillah juga kalau berbicara IPNU Event Kabupaten Sumenep juga sudah agak masif. Kami ya. Di setiap kecamatan ya kecuali di kepulauan. Cuman kepulauan kan memang ada cabangnya tersendiri kak di Kangean gitu. Okay. Artinya kalau IPNU sendiri di Sumenep sudah masif, di setiap kecamatan sudah ada, termasuk dari komisariat kami ada sekitar ya kalau dihitung semuanya kurang lebih 100-an lebih lah pimpinan di bawah kita gitu.
1: Oh,
0: jadi ya kalau mau dibilang penting ya tugas kita juga emang berat di pimpinan cabang. Karena ya dari saya pribadi juga hampir tiap hari gitu.
1: Betul.
0: Banyak kesibukan gitu kak untuk ya mengurusi organisasi ini.
1: Woi gitu. Keren-keren. Tapi kalau boleh tahu Kak Febri ini masuk di Gen Z atau Gen Milenial nih?
0: Kalau saya Gen Z sih.
1: Wah. Wow. Yes. Keren ya teman Brodo ya. Seorang narasumber malam ini yang bisa dikategorikan dari Gen Z perwakilan ya. Tapi sudah apa ya ekstra kerjanya keren ini ya. Karena kalau sudah bicara di NU itu pengen juga sih aku kak, cuman ya lebih sudah di pemerintah kan sekarang. Tapi Kak Febri kalau sumpama ya nanti di luar sana biar aku itu bisa ngejelasin kayak gini nih, kalau bertanya itu kayak pelajar NU itu cuma bisa ngaji dan kegiatan keagamaan aja ya gitu.
0: Oke, jadi berbicara pelajar NU khususnya kami di organisasi IPNU NU gitu juga kak. Sebenarnya fokus dan tujuan kita juga bukan hanya penekanan di agama, tapi ya tentang ilmu umum gitu. Itu juga ada penekanan. Terus mas terkait juga karakter, bagaimana ya kita di organisasi juga dididik secara karakter, terus apa namanya kepemimpinan, hal-hal lain yang sifatnya soft skill dan juga hard skill gitu kak. Jadi bukan hanya tentang iya ngaji, identiknya mungkin bisa gitu
1: ya,
0: ngaji dan kan Islami
1: di,
0: gitu.
1: Di luaran sana kan mungkin bisa dibilang kalau untuk masuk syarat kayak di NU atau di madrasah di desa-desa itu kan memang dasarnya harus bisa ngaji gitu.
0: Ya cuman ya penekanannya karena kita kan memang organisasinya bisa dibilang Islami gitu kan. Penekanannya tentu ke keislaman gitu. Namun kita juga di NU khususnya kan ada apa ya yang pegangan kita al-mufadu ala qadimi sholeh wal ahdulil jadidil aslah. Jadi kita boleh itu kayak mengambil tatanan baru yang masih bagus, yang baik untuk dilakukan. Cuman kita tidak boleh, tetap harus mempertahankan tatanan-tatanan lama yang masih relevan dengan zaman gitu.
1: Nah, ini itu dua. Jadi bisa dibilang juga meneruskan dari sejarah dari NU sendiri gitu ya. Karena memang ya kalau sedikit membaca sih, kalau di Indonesia ini bisa ikut berperan juga sih NU ya,
0: gitu
1: ya. Oke, baik. Nah ini nih kalau bicara yang biar nggak digerus zaman, kenapa nih kak? Topik malam ini pelajar NU itu bisa apa?
0: Iya.
1: Sangat
0: iya,
1: penting
0: iya.
1: Dibahas nih, terutama sebenarnya, di tengah tantangan zaman sekarang ini.
0: Sebenarnya juga saya baca apa temanya itu sedikit kaget lah, karena kalau sepemahaman saya konotasi umumnya agak negatif. Okay, ya. Jadi saya akan yang mempertanyakan bagaimana eksistensi pelajar NU gitu kan. Sebenarnya cuman kalau ada

0: ataupun pertanyaan seperti itu, mungkin saya juga akan tanya balik. Sebenarnya anak muda itu memang harus bisa apa kalau menurut kakak
1: Nah,
0: gitu.
1: iya.
0: Kakak mungkin yang mewakili ya usia usia dewasa gitu lah.
1: Betul,
0: Harusnya
1: betul.
0: memang bisa apa, Kak?
1: Betul. Nah, ya mestinya kalau sudah di era juga di era zaman sekarang ini ya, kalau menurut aku jadi memang pokok utamanya sih yang merasa dulu ya, merasa di kita yang di KTP atau merasa agama Islam memang harus dasarnya itu dulu.
0: Iya,
1: ya,
0: iya,
1: kan? Mengaji
0: iya.
1: dulu, paham dengan agama dulu. Karena kalau di zaman sekarang masalah pelajaran yang lain gampang ya kayaknya.
0: Iya, iya.
1: Nah, di yang di pelajaran ini di keagamannya istilahnya gitu.
0: Iya, iya.
1: Sudah gimana sih bisa dibilang kan Gen Z di luar kayak apa, Kak?
0: Jadi lagi-lagi juga berbicara Ibnu Fnu juga penekanannya lagi-lagi bukan hanya tentang pengetahuan
1: keagamaan
0: gitu
1: ya.
0: Cuman kita juga apa namanya diperkuat dengan seperti yang saya katakan tadi kepemimpinan, bagaimana kita juga literasi digital itu juga kita diperkuat di situ. Di karakter kita gitu, Kak. Termasuk juga bagaimana kita juga melihat fenomena sekarang yang serba digital gitu.
1: Betul,
0: ada yang istilahnya juga kalau nggak salah istilah akademisnya anak muda sekarang itu juga mulai teralienasi mengalami keterasingan dari apa mereka keterasingan dari keluarganya misalkan.
1: Betul.
0: Bagaimana sekarang kita melihat anak muda yang mungkin untuk banyak ngobrol dengan orang tuanya itu jarang sekali.
1: Betul sekali.
0: Interaksinya
1: betul
0: banyak dengan gadget gitu, Kak.
1: Betul.
0: Itu keterasingan dengan keluarganya, dengan sosialnya, dengan teman-temannya. Itu
1: betul.
0: Ini mungkin sudah masalah klasik ya.
1: Yeah.
0: Nongkrong.
1: Nah, itu.
0: Tapi ya sekedar nongkrong, tapi kesibukannya HP gitu.
1: HP,
0: bahkan yang paling miris itu, Kak, ya keterasingan dengan Tuhannya. Mereka kebingungan.
1: Gitu
0: siapa
1: ya?
0: Tuhan kita gitu loh. Siapa sih yang benar gitu? Ini yang ditakutkan di ranah anak muda.
1: Betul.
0: Oleh karena itu kita di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama juga lagi-lagi bukan cuma organisasi ya yang hanya mengadakan rapat gitu, Kak. Karena tugas anak muda dan juga PR anak muda sekarang juga bukan hanya persoalan nilai dalam kelas. Hal-hal yang sifatnya sosial itu juga harus kita peka, harus kita ketahui gitu, Kak. Terkait tadi ya persoalan gadget itu juga literasi digital gitu lah, Kak. Itu juga harus kita pahami gitu.
1: Betul.
0: Artinya anak muda sekarang jangan hanya menjadi objek, tapi harus bisa menjadi subjek gitu. Artinya anak muda jangan cuma bisa mengkonsumsi, tapi harus juga bisa menjadi pelaku yang membuat konten, lalu juga bisa mengimbangi apa video-video lah, katakanlah video yang muncul di permukaan di media sosial yang mungkin negatif. Nah, siapa yang harus mengimbangi itu ya kita, khususnya di pelajaran Nahdlatul Ulama yang juga mungkin mengisi media sosial kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Biar pemikiran masyarakat itu ataupun yang muncul di permukaan itu tidak hanya hal-hal yang negatif, sehingga ini yang cenderung akan apa ya menggeser stigma masyarakat gitu. Terus standarisasi masyarakat juga gitu. Seperti gaul misalkan, anak muda juga mengartikan gaul di zaman sekarang itu seperti apa sih misalkan. Kan mungkin secara pandangan umum gaul itu yang mungkin bajunya keren, kekinian, kayak yang ketat-ketat,
1: gitu
0: kebarat-baratan
1: ya.
0: Gitu loh. Padahal kita sebagai muslim itu mengartikan gaul gak demikian.
1: Betul.
0: Gaul itu mungkin ya kekinian oke, tapi ada plusnya lagi, plus islami. Gitu kan. Jadi jangan lepas kita sebagai ya anak muda, sebagai muslim juga jangan lepas itu. Enggak kemudian gaul itu, apakah gaul itu yang mungkin joget-jogetan di ruangan yang kedap-kedip?
1: Yeah.
0: Gitu kan. Itu kan sebenarnya apa ya, hal yang salah begitu yang sering
1: betul,
0: kita lihat
1: betul, Kak Fendi.
0: Gitu di tengah masyarakat kita mungkin itu, Kak.
1: Jadi memang bisa, ya ini bukan cuma dari bahasaku sih, memang sudah fakta ya di lapangan memang gitu. Tapi untuk selama ini keberhasilan dari teman-teman NU sendiri khususnya di lingkungan dulu ya di kayak pondok itu diterapkan enggak masalah kayak nah yang bicara kayak gaul-gaulan gitu. Artinya maksudnya gini, Kak, kayak pengasuh pondok jangan pernah pakai baju-baju ketat kayak gitu maksudnya.
0: Iya.
1: Itu sering kali enggak dapat di pondok biasanya.
0: Iya, pastinya, Kak. Saya mungkin nggak mau berbicara orang lain, saya cerita dari pengalaman
1: betul,
0: saya pribadi.
1: Betul. Nah,
0: sebelumnya mungkin

0: Iya. Di pas waktu SMP SMA karena saya juga masuk di organisasi ini Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Mungkin masih pas lulus 2020 gitu, Kak. Pas lulus SMA baru mengenal organisasi ini, Kak. Nah, sebelumnya ya hampir sama dengan ya mohon maaf mungkin anak-anak luaran lah katakanlah ya, begitu ya, yang mungkin celana saya pendek. Penampilan saya seperti itulah. Namun ketika saya mengenal Ibnu, mengenal NU, secara tidak langsung itu mengubah karakter saya.
1: Gitu.
0: Ini serius. Awalnya ya mungkin saya celana pendek saya langsung dibuang gitu. Ya sekalipun gak sarungan minimal ya pakai celana gitu keluar gitu. Ya mungkin itu juga menjadi apa ya? Setidaknya pendidikan karakter secara tidak langsung gitu, Kak. Betul, juga menyadarkan saya, membuat apa ya, kesadaran bagi saya, oh saya ini aktif di NU, masa saya mau kayak gini. Secara tidak langsung itu yang menyadarkan saya gitu, Kak. Jadi secara pola tingkah, karena kalau mau jujur juga saya secara pengetahuan soal agama, soal apa istilahnya, tata krama, adab itu sebenarnya minim waktu itu, Kak.
1: Oh, gitu. Iya. Tapi
0: setelah gabung di PNU, IPNU, alhamdulillah ya persoalan adab sudah mulai. Karena saya juga banyak berinteraksi ya dengan kiai, dengan teman-teman yang berasal dari pondok pesantren. Nah, dari situ juga saya melihat, oh ternyata adab yang baik itu kayak gini, sopan santunnya kayak gini gitu sih. Itu yang saya rasakan gitu, Kak.
1: Jadi selain Kak Febri dulu masa lalunya itu selain mengkaji juga ya, Kak.
0: Ya, mengkaji.
1: Keren nih, ini bisa buat motivasi ya buat teman-teman yang di streaming maupun di TikTok kita yang aduh banyak banget ini. Tapi Kak, sebelum kita ke pertanyaan, boleh nih kita baca komen-komen di TikTok nih ya.
0: Boleh.
1: Kalau mau disebut satu-satu banyak nih yang gabungan ya. Nah, Kak, salah satunya dari ekstra apa ini, Kak, LM ini. Nah, ini Kak, tuh Kak, nanya katanya nih. IPNU, IPPNU di Sumenep sudah berhasil apa saja katanya.
0: Oke, sebenarnya kalau berbicara organisasi ya, Kak, pengertian secara luasnya. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan capaian kita ya, kayak gini. Sebenarnya saya juga menekankan kepada teman-teman, kita berorganisasi juga harus ada tujuan, itu yang pertama pasti. Gitu kan. Terus yang kedua, seminim-minimnya, kita ikut organisasi harus dua yang kita capai. Selain tujuan umum daripada organisasi itu sendiri, yang kedua nilai yang bisa kita dapatkan seperti tadi, kepemimpinan, karakter, itu kan hal yang bisa kita latih, bisa kita capai. Seperti juga kayak, ya mohon maaf mungkin saya setidaknya bisa ngomong dikit-dikit kayak gini juga hasil daripada organisasi ya. Saya bisa berani speak up di depan orang.
1: Betul, itu juga.
0: Berkat organisasi, melatih MC, itu kan hal-hal yang bisa kita dapatkan sebenarnya.
1: Sangat betul.
0: Nah, berbicara IPNU, IPNU yang apa sih yang sudah dicapai di Sumenep, tentunya juga kita menjadi garda terdepan untuk menjaga adab daripada generasi muda kita. Seperti ya yang saya katakan tadi aja udah, keberhasilan saya mungkin mendidik karakter dan adab saya itu kan juga ya mungkin ini disepelehin ya. Mungkin anggapan teman-teman prestasi itu yang harus kayak gini, yang harus semua. Padahal hal-hal seperti ini tuh lebih kayak mendasar gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang harus kita capai. Karena berbicara IPNU PNU juga, lagi-lagi capaiannya itu pasti ada kita kan di NU juga, kita bagian dari Banum NU, Kak. Banum NU itu masih di atasnya ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat dan lain-lain. Itu semuanya ada apa ya, lingkupnya masing-masing, hal-hal yang terbatas, ada hal-hal yang tidak terbatas gitu kan. Okay. Kita juga fokusnya di sini ya sudah, kita sebenarnya kan sebagai organisasi, sebagai wadah anak muda NU dan juga sebagai wadah pengkaderan. Berbicara IPNU PNU kan juga sebenarnya gerbang awal untuk anak muda masuk di NU, dia mengenal NU begitu, Kak. Berbicara ya sudah, kita mengenalkan NU karena tugas kita juga sebagai pelajar Nahdlatul Ulama juga apa, menerapkan dan juga menjaga nilai-nilai ataupun tradisi Nahdlatul Ulama. Itu aja sebenarnya, Kak. Simple gitu. Kita enggak perlu muluk-muluk, walaupun ya lagi-lagi kalau mau disebut satu persatu kayaknya ya capaian kita juga banyak gitu ya.
1: Jadi memang sedikit contoh saja yang disampaikan Kak Febri tadi bisa berhasil dengan di akhlak atau adabnya itu, Kak.
0: Adab,
1: ya. Jadi memang setuju banget, Kak, sama Kak apa pernyataannya Kak Febri untuk malam ini.

0: Karena bisa dibilang juga ya, nggak usah jauh di luar, aku bicara di lingkup aku sendiri, karena memang sudah canggih alat sekarang itu, terutama kayak apa Gen Alpha sih kalau aku boleh bilang, Gen Z pun terbawa juga gitu, dengan kayak bahasanya, mohon maaf ini kan nggak bisa disebut kayak aing gitu. Nah, kalau main game kan
1: musuhnya itu kan
0: udah aduh apa ini, kata saya ini kok asik dengan digitalnya tapi kok ngomongnya sudah nggak baik juga. Nah dari di situ kan sudah terbawa nih Gen Z yang sekarang, memang setuju nih. Jadi soal adab dengan akhlak itu memang harus kita dapat, Kak Febri ya. Nah Kak Febri, apa ya, kembali ke pertanyaan, kalau bicara potensi dan kemampuan di pelajar NU ini, apa nih segi kemampuan intelektualnya pelajar NU ini? Apa ya, punya beban sekaligus keunggulan yang orang tanpa sadari gitu.
1: Sebenarnya juga kami di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep juga ada juga yang istilahnya Departemen Minat Bakat gitu kan. Kami juga menyasar anak muda yang mungkin dia prestasinya ataupun bakatnya di futsal itu kami juga masuk mewadahi bulu tangkis gitu. Terus ya, kemudian persoalan pembuatan artikel kami juga melakukan itu gitu kan, mewadahi itu gitu, termasuk juga di festival pelajar itu, apa ya, acaranya kita juga festival pelajar itu banyak lomba-lomba yang itu juga lagi-lagi juga untuk mengangkat potensi anak muda kita ataupun pelajar Nahdlatul Ulama gitu, mau yang di bakat voli ada, kita siap menampung juga, termasuk saya pribadi Kak, karena lagi-lagi ini juga bagian dari cara pengkaderan di Kecamatan Saronggi sendiri kan banyak pemudanya yang minat futsal gitu kan. Ya saya untuk apa mencari teman-teman yang kader lah untuk masuk ke PAC mencari pengurusnya, ya lewat futsal dulu. Mungkin teman-teman diajak dulu main futsal, terus kemudian ya kita perkenalkan terhadap tentang organisasi gitu kan.
0: Oh jadi lebih ke organisasinya ya. Kalau untuk masuk kayak ini di, kan ada kan sekolah NU itu Kak,
1: SMPNU
0: ya, SMPNU kan ada ya untuk di Sunup. Nah ada nggak momen-momen waktu itu kayak ya kalau diajak nggak mau Kak, aku lebih baik ke sini gitu, ada nggak
1: ke organisasinya gitu kan? Iya mungkin banyak sih Kak ditemukan, karena kadang kalau temuan di bawah sih Kak, alasannya ya bisa biasanya saya belum mengenal NU, belum mengenal organisasi ini gitu ya. Ini nah ini juga sebenarnya apa pemikiran yang keliru daripada teman-teman gitu. Artinya standar kader itu selalu menjadi tujuan kita bersama. Artinya apa? Kayak ibaratnya sekolah gitu Kak. Tidak mungkin kayak SD misalkan ataupun SMP, kalian harus bisa bisa ABCD, bisa berhitung, bisa tambahan baru boleh masuk SD kan? Enggak gitu kan. Malah di sekolah itu kita diajarin tentang bagaimana apa sih Nahdlatul Ulama, apa sih Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama gitu kan.
0: Jadi memang sekolah memang harus memang untuk dipelajari
1: gitu. Iya. Kan? Jadi lagi-lagi
0: pelajaran gitu.
1: Berbicara organisasi, ini adalah ruang kita untuk belajar, untuk mengasah potensi.
0: Oke.
1: Potensi kita. Walaupun ya namanya organisasi non profit gitu kan. Kita akan sering sekali ataupun dekat dengan ketidaknyamanan. Gitu kan. Seperti saya pribadi walaupun sudah pimpinan cabang ya, saya enggak digaji gitu kan. Ini kan pengabdian gitu kan. Tapi yang namanya berproses, ya itulah ya kalau menurut saya esensi yang harus kita jalani supaya kita terus bisa apa menggali potensi yang ada di dalam diri kita gitu kan.
0: Woi, jadi bisa dibilang nih Kak Febri memang NU banget ini ya. Walau cuma pengabdian, apa demi pengabdian aja ya, walaupun enggak digaji tapi tetap ini ya. Oke, salut nih buat Kak Febri. Tapi kalau untuk nilai-nilai NU itu pengen tahu nih Kak, sekaligus aku belajar juga sih sama Kak Febri nih. Kayak seperti tawasud, tasamu, dan tawazun itu justru menjadi kelebihan tersendiri enggak bagi pelajar NU?
1: Iya, persoalan tawasud, tasamu, yang empat itu Kak sebenarnya juga di dasar di Makesta itu sudah diajarin gitu loh. Nah jadi di jenjang penggadaran di IPNU IPNU sendiri itu dari tingkatan Makesta. Terus setelah Makesta itu nanti ada ke Lakmut, ada ke bisa Latin Lakpel dan juga Laknas. Nah di situ juga di jenjang Makesta termasuk

0: Jadi kalau untuk kontribusi nyatanya nih kayak Febri ya, boleh ya disampaikan juga ya. Nah, jadi di tengah masyarakat yang makin beragam pandangannya nih, pelajar NU ini bisa berperan apa nih untuk menjaga persatuan dan kerukunannya gitu.
1: Oke. Teman-teman juga di tingkatan PAC kemarin juga karena kami akan baru melaksanakan pelantikan. Kebetulan kemarin, baru kemarin kita melaksanakan proker. Dan ini juga ada proker lanjutan bagaimana juga untuk menjaga kerukunan. Karena juga kita berbicara pelajaran ini juga bagian dari anggaplah yang menjaga modernitas ataupun
0: ya.
1: Kok modernitas? Apa itu kak, untuk menjaga keberagaman gitu kan? Jadi di salah satu program kerja teman-teman itu juga ada yang istilahnya intinya pemahaman tentang kayak politik gitu. Itu kita juga masuk. Kayak ketika kan kita sering melihat kan bagaimana konflik yang terjadi mungkin di desa-desa ketika ada pemilihan kepala desa. Itu kan juga ada teman-teman yang sampai bertengkar lah, tidak saling nyapa, pro kontra lagi. Nah, itu juga kami didik di situ. Ada pelatihan dan juga pendidikan politik gitu kan. Di tingkatan PAC gitu.
0: Oke. Nah, jadi kalau bicara pelajar ini bisa turun tangan ya, kayak membantu menyelesaikan masalah gitu.
1: Iya.
0: Di lingkungan sekitar, mulai dari masalah sosial hingga isu lingkungan gitu. Nah, kalau di era digitalnya nih kak, kayak di media sosial ya, contoh kecilnya nih, pelajar ini bisa berbuat apa nih untuk melawan berita bohong gitu dan narasi yang bisa memecah belah. Nah, itu yang disampaikan awal sama kak Febri tadi.
1: Oke. Okay.
0: Apa ya, dari postingan itu kita bisa ini.
1: Iya. Sebenarnya juga ini bagian dari garapan kita ke depan juga sebenarnya. Karena juga teman-teman ini menjadi evaluasi juga kebanyakan ya organisasi, khususnya di IPNU PNU juga. Kebanyakan hanya mengisi media sosial dengan hal-hal yang mungkin sifatnya seremonial gitu. Namun sekarang juga sudah mulai digarap, mulai teman-teman sudah mulai. Artinya bagaimana kemudian kita mengisi media sosial itu dengan konten-konten yang benar-benar
0: mengedukasi
1: begitu, yang bermanfaat gitu loh kak. Tentunya khususnya ke pelajar gitu loh kak. Terus juga berbicara media sosial juga, ya tentunya kami ada pelatihan kayak jurnalistik. Itu kan bagian ya literasi ya. Terus di media sosial kami juga ada YouTube, kami juga aktif di situ kan. Dan kayaknya garapan teman-teman juga akan, sebenarnya sempat digarap kemarin cuman di periode kemarin, cuman kayaknya belum jalan. Dan ini juga PR untuk periode saat ini untuk menjalankan itu, yaitu podcast juga gitu kan. Dan gitu ya. Ya kalau di, ya ini juga masuknya digital juga, karena juga konsepnya mungkin sama seperti ini. Kami juga bekerja sama dengan LTNNU kemarin, yang kebetulan juga Mbak Farida itu masuk di dalamnya.
0: Ini
1: nanti kami juga dilatih untuk kepenyiaran gitu. Karena di NU sendiri juga ada radionya nanti gitu.
0: Yes. Karena memang sempat pernah dengar juga nih, kebetulan juga ada dari RRI teman juga nih, Faisal Warid tuh pernah minta tolong dulu masalah di teknisinya di radionya di ini kak, di apa namanya nih, di Jalan Nambakor ini yang di NU di depannya Salesami ini. Kan apa itu kantornya gitu,
1: kantor NU itu
0: memang punya, wah keren ini kalau sudah mau punya radio gitu ya. Oke, baik. Nah kak Febri, boleh nih ya satu lagi nih nanya nih, jadi apa ya bisa dibilang kayak kegiatan sosialnya selama Kak Febri. Kak Febri jadi wakil ketua satu lama sudah apa?
1: Baru Kak. Belum pelantikan sudah.
0: Belum pelantikan. Nah, contoh-contoh kecilnya nih Kak, kegiatan sosial yang positif di luaran untuk di lingkungan atau masyarakat gitu.
1: Okay.
0: Apa saja nih NU selama ini? Masih sebelum Kak Febri menjadi wakil ketua. Wakil ketua satu ya.
1: Kegiatan sosial langsung ya. Apa sifatnya yang membawa aspirasi masyarakat? Sebenarnya juga kami kalau berbicara aspirasi dan juga pengawalan isu, kami ada di tingkatan kampus itu ada PKPT. Itu teman-teman yang juga banyak berfokus di situ pengawalan isu. Cuman bedanya mungkin di teman-teman IPNU itu hanya

0: atas audiensi gitu kan.
1: Audiensi. Jadi tidak bisa turun jalan. Itu dianggap dilarang lah dulu.
2: Oh gitu. Apa memang ada kader-kader atau yang di atas, lebih di atas gitu, kayak di Fatayat atau bukan? Sama aja gitu.
1: Sama aja sebenarnya, Kak. Cuman gitu. Kita untuk melakukan turun jalan itu benar-benar ketat. Mm-hmm. Untuk bisa turun jalan itu harus laporan dulu ke penyelenggara, dan kayaknya memang kita tidak akan diindahkan untuk sampai turun jalan. Artinya kita sebatas pengawalan. Ya mungkin ada teman-teman dari organisasi lain yang sudah
2: kolaborasi
1: atau iya, ataupun sudah lebih fokus di situ gitu, Kak. Terus kemudian mengenai apa tadi? Kegiatan sosial juga.
2: Kegiatan sosial.
1: Oh, nah, untuk kegiatan sosialnya sendiri, kami juga di pimpinan cabang sebenarnya juga kalau yang banyak kegiatan sosialnya itu mulai di tingkatan PAC sebenarnya, di Kecamatan Kanyuatan. Kalau di tingkatan PC sebenarnya kami juga fokusnya juga di bagaimana kita persoalan isu-isu pelajar. Seperti kemarin kami juga sudah selesai silaturahim dengan apa dinas pendidikan, terus kepala cabang dinas, terus dengan sekda juga. Itu juga salah satunya membahas tentang pelajar gitu, Kak. Yang ada di Kabupaten Sumenep gitu, arah geraknya ke depan juga. Termasuk kemarin juga di rapat kerja juga kami mengadain seminar yang pematerinya juga kepala cabang dinas dan juga Kemenak dan juga siapa, Pak Isan.
2: Oh ya.
1: Dinas Pendidikan.
2: Ya, gitu, kepala kan. Dinas Pendidikan Pak Isan gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Jadi bisa diceritakan juga nih, Kak Febri.
1: Iya, iya.
2: Nah, tantangan terbesarnya nih yang dihadapi pelajar ini untuk saat ini menunjukkan kemampuannya di ruang publik itu apa?
1: Untuk tantangannya sendiri ya. Oh, tantangan eksternal gitu ya.
2: Eksternal.
1: Tantangan kita ya sebenarnya secara umum, bagaimana kita harus bisa melawan arus modernisasi gini. Terkait ya, terkait media sosial itu juga yang banyak mengganggu, yang istilahnya doom scrolling. Doom scrolling gitu kan. Itu yang juga banyak mengubah. Karena juga hasil riset kan juga menunjukkan Gen Z dan gen setelahnya itu, Kak, berbicara organisasi ini, minat terhadap organisasi yang sifatnya formal itu sudah agak menurun. Itu juga selaras dengan penurunan tentang literasi, terus juga ya lagi-lagi penurunan terhadap minatnya kepada organisasi, untuk ikut organisasi itu sudah mulai menurun.
2: Gitu.
1: Nah, ini juga berpengaruh terhadap apa? Literasi daripada anak muda.
2: Betul.
1: Gitu. Belum lagi kita berbicara literasi yang itu sangat-sangat minim di kalangan anak muda sekarang. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ngapain masih baca, orang setiap hari sudah disuguhin banyak berita-berita.
2: Ya,
1: nah, itu sebenarnya kalau menurut penelitian ya mungkin kita banyak melihat apa ya, info-info di cuman ini kan terlalu apa ya, infonya terlalu cepat sehingga itu juga hal-hal yang instan juga mudah untuk kita lupakan gitu kan. Mungkin teman-teman, saya juga kadang menanyakan ke teman-teman, berapa kali sih kita ketemu mungkin kata-kata, tapi coba sebutin teman-teman 3 kata-kata aja yang ingat gitu. Ya hampir enggak ada ya, karena itu tadi gitu kan. Karena mungkin ya hal yang terlalu cepat juga terlalu instan itu juga akan lebih mudah untuk dilupakan gitu kan.
2: Karena memang kalau cuma apa ya, membaca tapi tidak memahami, percuma saja gitu kan ya, Kak.
1: Termasuk ya itu juga sih, Kak. Kalau tantangan kami juga sebenarnya ya minat anak muda di organisasi. Karena juga organisasi, kalau panjang lagi kalau kita membahas bagaimana manfaat organisasi gitu.
2: Nah, iya.
1: Organisasi apapun gitu kan.
2: Betul, betul.
1: Enggak cuman di IPNU, FNU gitu.
2: Jadi memang kalau sudah nanya manfaatnya tanpa masuk ke dalamnya dulu gitu kan.
1: Iya.
2: Memang nihil gitu nihil. Kan. Karena tidak akan paham dengan spesifikasi di komunitas itu, organisasi itu. Nah, kalau bicara drum scrolling ini ada batasan enggak kalau dipelajari ini, Kak?
1: Batasan maksudnya, Kak?
2: Kayak kalau ngelihat HP gitu.
1: Kalau kami tidak sampai ke ranah situ sih, Kak.
2: Oh, gitu ya. Yeah. Tapi kalau selama Kak
1: mungkin tugas kita cuman tugas kita persoalan itu cuman memberikan edukasi.
2: Oh,
1: kemarin juga kami sempat mengadakan seminar ya, mengenai doomscrolling, kita kaji juga persoalan itu kan. Dan hasilnya ya kami sampaikan ke teman-teman gitu. Kita cari manfaat negatif, manfaatnya artinya positif negatifnya itu seperti apa. Jadi kami tidak sampai kayak membatasi kalian hari, mungkin ya kami tidak punya wewenang di situ gitu kan.
2: Oke, siap. Siap. Nah, Kak Febri, boleh nih apa nih yang disampaikan sama teman-teman atau apa ya? Yang mau masuk gitu ya dari organisasi dan pelajar ini yang masih merasa ragu nih dengan kemampuan dirinya, pesan apa nih yang ingin disampaikan sama Kak Febri?
1: Iya. Sebenarnya lebih bicara organisasi, teman-teman bebas sih dalam mengikuti organisasi, mau di itu di IPNU, mau itu di organisasi lain. Artinya teman-teman juga lagi-lagi ilmu itu tidak hanya hal-hal yang ada di ruang kelas, hal-hal yang sifatnya ya di dunia pendidikan, tapi hal-hal di ruang organisasi itu sangat butuh sekali. Karena juga saya pribadi juga sudah mengalami gitu kan. Bagaimana manfaat organisasi, bagaimana kita di organisasi lagi-lagi dilatih untuk kepemimpinan, pendidikan karakter, penguatan secara literasi, supaya kita juga semakin peka terhadap isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, isu-isu pendidikan. Itu juga kami dipaksa untuk peka terhadap itu gitu. Karena lingkungannya juga namanya organisasi, lingkungan pemikir, ya kita juga akan dipaksa berpikir gitu kan.
2: Gitu. Yes.
1: Jadi kegiatan kita juga akan lebih produktif gitu.
2: Siap Kak Febri. Nah, ini nih kalau bicara untuk kegiatan yang masih produktif di masa depan, seperti apa nih wajah pelajar NU atau organisasi NU nih yang kita harapkan bisa menjadi contoh di bagi semua kalangan lah gitu.
1: Sebenarnya keinginan saya satu sebenarnya Kak. Anggaplah keinginan besarnya satu yang saya sampaikan di awal tadi. Kita sebagai pelajar NU lah, juga harus bisa bukan mendominasi. Artinya kita harus bisa menjadi subjek ataupun pelaku. Kita yang harus banyak mengambil peran dari semua tingkatan dan juga bidang gitu kan. Artinya kita jangan hanya menjadi sasaran, tapi kita harus menjadi pelaku. Kita jangan cuma jadi objek tapi menjadi subjek. Contoh kecilnya seperti yang saya katakan tadi di media sosial. Kita jangan hanya nonton YouTube misalkan, TikTok, tapi juga harus bisa produktif. Bagaimana kita bisa, ya kalau bisa menghasilkan ya alhamdulillah, ya seminimnya kita bisa mengimbangi ruang-ruang media sosial itu dengan kegiatan-kegiatan positif begitu kan. Itu harapan saya sebenarnya. Itu
2: juga mengedukasi gitu.
1: Mengedukasi gitu kan.
2: Udah juga. Itu aja harapannya. Oke. Wah, keren ya untuk malam ini Kak Febri ini dari ini ya, salah satu ini wakil ketua satu nih dan di PC IPNU Sumenep. Dan Kak Febri, terima kasih ya kebetulan untuk malam ini karena waktunya Kak Febri sebenarnya asik nih untuk ngobrol, tidak terasa nih sudah mau jam 9 aja gitu kan. Dan warga Febri ya, sehat selalu ya, dilancarkan dalam segala hal. Salam nih buat teman-teman di PC IPNU Sumenep dari kita ya.
1: Siap.
2: Oke, baik, makasih Kak Febri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

9.6 Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman Pro 2, kita lanjut di cerita penutup hari ya. Dan untuk kita bahas di cerita penutup hari ini, kita ngebahasin ini nih, road trip seru tapi kendaraan sudah siap. Siapa nih biasanya nih? Tapi jangan asal berangkat ya teman Pro 2. Jadi yang siapa nih yang kalau libur panjang langsung kepikiran road trip, entah ke pantai, gunung, atau sekedar menjelajahi kota baru. Jadi road trip ini memang jadi salah satu cara favorit anak muda ya, buat melepas penat. Jadi tapi sebelum bikin playlist perjalanan dan isi penuh galeri kamera ya, ada satu hal nih yang sering terlupakan, yaitu kondisi kendaraan. Nah seperti apa, nanti kita bahas lengkapnya. Tune in terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nah, jadi buat kalian nih yang yang libur panjang langsung kepikiran road trip itu, entah mau ke gunung atau ke pantai atau juga sekedar menjelajahi kota gitu. Nah, tapi sebelum ini ya, kamu bikin playlist perjalanan dan isi penuh galeri kamera. Nah, jadi ada satu hal juga nih yang harus kamu perhatikan dan seringkali nih terlupakan. Nah, itu seperti apa ya? Jadi kondisi kendaraan nih, teman bro dua, jangan pernah ya gitu lalai atau lupa nih dengan kondisi kendaraan kita. Nah, jadi di road trip ini kendaraan adalah partner utama nih ya untuk selama perjalanan nih. Jadi kalau ada masalah di tengah jalan, bukan cuma bikin jadwal berantakan, tapi juga bisa membahayakan keselamatan nih. Nah, kayak yang disampaikan oleh Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan sama ini ya, bahwa ini sebelum melakukan perjalanan jauh, pengendara perlu nih memastikan kendaraan dalam kondisi prima. Artinya pemeriksaan sederhana sebelum berangkat ini bisa membantu mengurangi risiko gangguan selama perjalanan. Jadi road trip ini yang seru bukan cuma soal destinasi ya, tapi juga soal persiapannya gitu. Nah, teman berdua, jadi ternyata nggak harus jadi montir sih untuk memastikan kendaraan siap diajak jalan-jalan jauh apa enggak nih. Jadi hal yang pertama, kalian nih wajib nih yang dicek itu adalah ban ya, pasti dong. Nah, karena pastikan tekanan angin sesuai rekomendasi ya, dan lihat apakah tapak dan masih layak digunakan gitu. Nah, kalau bannya masih tebal, gas lanjut. Nah, jadi kalaupun kempes ini artinya kurang tekanan juga bisa ini ya, mengurangi daya cengkram gitu, apalagi saat melewati jalan basah gitu. Nah, yang kedua, cek oli nih, jangan sampai tekor ya. Ketiga, radiator, tuh minyak rem, lampu utama, dan lampu sen dan lain-lainnya. Kalau mobil sama juga sih. Nah, yang cuman yang lebihnya kalau mobil tuh di wiper. Nah, karena kalau hujan pasti wiper itu membantu sih, kalau enggak pakai wiper enggak kelihatan gitu kan. Jadi jangan lupa ya, cek semua karena ini adalah komponen keselamatan yang paling penting kendaraan gitu. Dicek satu per satu, oke?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman berdua, jadi selain ngecek sepeda motor setiap road trip, tapi pengemudinya juga harus siap dong. Jadi ini ya teman berdua, kendaraan yang sudah siap, sekarang giliran pengemudinya. Seringkali kan kita terlalu fokus mempersiapkan kendaraan, tapi lupa menjaga kondisi tubuh sendiri kita. Padahal mengemudi saat mengantuk ini atau kelelahan bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Sangat-sangat bahaya teman berdua. Jadi kalau perjalanan cukup jauh, diusahakan ya beristirahat dulu dan ambillah seenaknya dulu gitu. Kalaupun mau tidur, monggo tidur dulu. Kalaupun cuma minum cukup air, enggak apa-apa, kopi kek atau ngeteh kek atau juga makan nih. Nah, jadi jangan biasa memaksakan diri kalau mulai kehilangan fokus. Nah, selain itu teman berdua, menghindari penggunaan ponsel nih saat mengemudi. Memang sih sangat-sangat sekarang kan mungkin atau bisa pakai holder gitu kan kalau untuk mau lihat HP atau maps-nya gitu kan. Kalau memang perlu melihat navigasi, gunakan ini seperti itulah gitu. Nah, jadi ingat ya, tujuan utama road trip ini bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi semua bisa tiba di tujuan dengan selamat, teman berdua. Gitu ya, untuk ini road trip biar nyaman dan aman di saat di perjalanan gitu ya. Dan kamu juga bisa ini nih, apa sih yang keempat ini, lebih menyenangkan nih. Jadi teman berdua, road trip ini memang identik ya dengan kebebasan gitu. Jadi bisa berhenti di tempat yang menarik, mencoba kayak kuliner baru lah, atau menikmati pemandangan gitu, sampai menciptakan kenangan bersama teman atau keluarga. Tapi semua ini akan terasa lebih menyenangkan teman berdua kalau perjalanan berlangsung aman. Jadi sebelum berangkat, biasakan ya membuat checklist yang sederhana. Cek kondisi kendaraan, pastikan surat-surat juga masih berlaku nih. Jadi isi bahan bakar atau daya ini ya, kalaupun mau pakai mobil listrik, baterai listriknya itu dipastikan dalam keadaan fit atau siap jalan gitu. Jadi karena perjalanan ini yang menyenangkan bukan diukur dari seberapa jauh kita pergi, tapi sesederhana apa nih di perjalanan kita. Nah, itu teman berdua. Jadi ini ya, aman yang pastinya kita bisa, apa yang bisa artinya yang kita miliki, dan pastinya menikmati setiap kilometernya gitu. Jadi teman berdua, sebelum road trip, kamu ini ya coba tanyakan nih satu hal sederhana. Destinasinya sudah siap, tapi kendaraannya juga sudah siap belum?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 22. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

bumi makin panas, dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berada sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini hari Senin tanggal 13 bulan Juli 2026 dan kami seluruh kerabat kerja program Madura Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih ya dan semoga serangkaian-serangkaian yang dari tadi pagi menjadi inspirasi kita bersama. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalgani undur diri dari ruang dengan teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Just Music Produa. 94,6 RRI Produ FM, semua enam teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Siap ya untuk menyambut pagi ini. Pastinya siap dong ya, kalian yang mau sekolah, terus mau berangkat kerja. Tetap semangat buat kalian semuanya. Dan pastinya Anis bakal menemani pagi kamu di Spada dengan single-single menarik ya, khas Produ buat kalian di pagi hari ini. Nanti jam 6 kalian juga bisa join barengan sama kita di BBI, kemudian di APK, di kata teman Produ ya. Pokoknya cek terus deh media sosialnya kita, di WhatsApp, di Instagram juga. Biasanya Anis share tuh ya, apa yang harus kamu pilih, apa yang harus kamu jawab. Oke, tetap bareng sama kita teman Produ di Produ Semenop, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya, dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu, itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan, dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atawwaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

This is Producer Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam Tempro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RR Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Nah, sebelum kita dimulai di Spada, kita update informasi dulu ya. Di Info Pro 2 ada Anis yang akan menemani kalian semuanya di pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, kabar pertama, para orang tua itu tampak antusias ya mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru kemarin ya. Nah, para siswa ini kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan juga ramai. Para orang tua juga terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan, M. Taufik Hidayah, mengatakan kalau kesediaan orang tua pengantar anak ke sekolah ini untuk menghadirkan rasa aman dan juga membangun percaya diri. Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada orang tua. Siapa kemarin yang ngantar anaknya? Semua ini ya kayaknya ya. Oke, kabar lainnya teman Pro 2, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampa mengajak masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi, menjelaskan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bobby juga mengatakan berbeda dengan sensus ekonomi 2016 yang hanya mendata kegiatan usaha, pelaksanaan tahun ini juga mencakup sektor pertanian dan aktivitas ekonomi rumah tangga. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap struktur ekonomi dari tingkat mikro hingga skala besar. Selain memetakan pelaku usaha, sensus ekonomi 2026 juga menangkap perkembangan ekonomi digital ya. Kemudian penggunaan platform berbasis internet serta perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga kini progres pendataan di Kabupaten Sampang mencapai sekitar 45% dengan melibatkan 1.058 petugas lapangan. Kabar lainnya teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah membidik babak perempat final pada turnamen Japan Open 2026 setelah dipastikan tampil memanfaatkan slot daftar cadangan dalam ajang BWF World Tour Super 750 tersebut. Nah, pemain yang akrab disapa Ubed ini awalnya berada di posisi cadangan kedua, tapi peluang berlaga di Tokyo pada 14 sampai 19 Juli terbuka lebar setelah sejumlah pemain papan atas dunia memutuskan mundur dari kompetisi. Atlet kelahiran Sampang ini, teman Roda menyadari langkahnya tidak akan mudah. Pada babak pertama, dia langsung menonjolkan fokus penuh karena harus menghadapi lawan wakil Denmark Rasmus Kemge. Jika berhasil lolos, ia berpotensi menjumpai unggulan tangguh seperti Anders Antensen ataupun Thomas Junior Popov. Nah, kabar ini mengakhiri Info Pro 2. Kita lanjut teman Pro 2 di Spada. Jangan lupa ya, cek media sosialnya kita karena Anis sudah share BBI yang bisa kamu jawab.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat kemana MRRI Pro DFM semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2. Jumpa lagi nih sama Anis ya. Nah di Sepada, tadi Anis sudah bilang ya kalau di BBI kamu bisa ikutan join loh barengan sama kita jawab BBI kita kali ini isi kotak-kotak yang kosong. Karena di WhatsApp ya udah Anis share di story, terus di Instagram juga. Jadi kalian tinggal jawab ya. Jadi cluenya teman Pro 2, istilah dalam bahasa Indonesia dari sangat indah dipandang itu apa? 6 kotak ya. Dan 3 kotak pertama itu udah terisi dengan huruf P, E, dan R. Nah, lebihnya apa tuh? Sisanya apa tuh hurufnya teman Pro 2? Boleh ya. Gabungan sama kita teman Pro 2. Anis tunggu ya di WhatsApp. Silahkan. Terus di Instagram juga boleh. Di RRI Digital juga boleh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: 9.5 MRRI Pro FM semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini pagi ini ya tepatnya Anies bakal cari tahu deh informasi cuaca langsung dari Kepala BMKG Trunojoyo ada Pak Ari Wijayanto yang udah terhubung nih di layanan telepon, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Ari.
1: Pagi juga Mbak Anies, teman-teman RRI Pro 2.
0: Iya, sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, udah lama ini nggak ngobrol sama Pak Ari nih. Pak Ari,
1: iya.
0: Gimana cuacanya sekarang ini Pak? Kok malam itu Anies tuh ngerasanya dingin gitu, tapi kalau pagi, siang gitu, wah itu terik banget mataharinya, panas banget sampai ke tangan-tangan tuh terasa banget panasnya. Itu gimana Pak cuaca sekarang?
1: Iya. Memang kalau musim kemarau seperti itu, Mbak Anies dan teman-teman Pro 2 semuanya. Karena memang di musim kemarau itu memang matahari itu posisinya jauh dari kita, bukan di atas kita. Makanya kita menjadi musim kemarau. Itu bukan karena musim kemarau itu berarti matahari di atas kita. Tidak, kalau matahari justru di atas kita itu malah musim penghujan. Karena penguapan jadi banyak. Kemudian akan terbentuk awan-awan. Justru di musim kemarau itu matahari di atas kita, makanya sulit terbentuk awan-awan dan akhirnya sulit terbentuk hujan seperti itu. Jadi kalau malam itu tentunya akan terasa sangat dingin karena memang ya posisi matahari jauh, walaupun dan di siang hari itu tidak ada tutupan awan. Itu yang perlu dipahami, kalau siang hari itu tidak ada tutupan awan membuat matahari itu langsung menerpa kita, menerpa permukaan bumi, dan gelombang panjang yang dibentuknya pun juga akan menambah panasnya udara di permukaan bumi seperti itu Mbak Anies.
0: Oke. Berarti untuk beberapa waktu nanti itu ya seperti ini terus ya Pak ya cuacanya ya, nggak ada hujan tapi kalau malam tuh dingin banget gitu ya, kalau siang ya panas gitu. Apakah ada prediksi akan hujan sedikit-sedikit atau ya udah nggak ada nih hujannya?
1: Ini saya pantau kan beberapa ini, saya lihat ternyata suhu muka laut di wilayah selatan Australia yang harusnya dia lebih luas terasa dingin, karena memang di Australia harusnya kalau musim kita musim dingin ini mereka musim kemarau ini mereka musim dingin. Tapi ternyata saya lihat beberapa hari ini memang suhu muka laut di sekitar Australia Utara itu ternyata hangat. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan untuk kita semua, yang mana notabene juga dari pulau utara Pulau Jawa, terus kemudian sekitar Madura, terus ke timur itu suhu muka laut di sekitar itu yang saya sebutkan tadi itu hangat semua. Jadi khawatirnya jika ada gangguan-gangguan yang kecil aja dari fenomena dinamika atmosfernya akan membuat terbentuknya awan-awan hujan. Tapi untuk sekarang insya Allah masih nyaman lah, masih aman, dan masyarakat petani tambak maupun petani petani garam maupun petani tembakau mungkin masih bisa berlega hati karena memang hujan masih belum ada terbentuk. Tapi ya moga-moga tapi kayaknya ya seperti ini juga masih terpantau wajar, tapi cuman untuk tubuh yang kurang siap, kurang sehat mungkin bisa terpapar, jadi akan mengganggu aktivitas di luar juga terkasih karena bisa mudahkan dehidrasi untuk yang bisa biasa beraktivitas di luar ruangan seperti itu Mbak Anies.
0: Oke, berarti ya jangan sampai kita kekurangan cairan di tubuh ya Pak ya. Rajin-rajin minum air sekarang mah, takut kalian tuh sakit. Apa nih Pak yang mau dikasih tahu buat teman-teman Pro 2 biar mereka ini aware gitu ya sama cuaca sekarang, biar gak sakit atau aman lah untuk beraktivitas gitu Pak.
1: Ya, jadi kondisi cuaca kemarau seperti sekarang ini itu apa menjadi harus menjadi perhatian kita semua bagi teman-teman Pro2 RRI agar tidak membawa akibat buruk ya, karena memang rentang rentang perubahannya cepat dari dinginnya dini hari, puncaknya dingin itu kan di dini hari, terus kemudian berangsur-angsur sampai pagi hari sampai siang itu nggak sampai siang banget itu sudah mulai meningkat drastis suhunya. Jadi rentang perubahan yang cepat ini harus menjadi persiapan kita semua. Jadi jangan sampai kita menjadi sakit, menjadi kurang fit karena terpapar dengan kondisi cuaca di musim kemarau yang rentang perubahannya begitu cepat. Jadi harap perhatian semua, walaupun aktivitas di luar, tapi harus menjaga kondisi tubuh. Ya banyak gerak badan mungkin kalau di pagi hari, terus kemudian di siang hari aktivitasnya harus siapkan minuman dan ya, mungkin perlu perlindungan pakai topi atau pakai payung, nggak apa-apalah agar tubuh kita juga nggak terlalu terpapar terlalu parah seperti itu, Manis.
0: Oke, tuh teman Pro2, berarti kita memang harus jaga kesehatan ya, karena cepat sekali berubah untuk suhunya. Itu yang mengakibatkan sekarang tuh mungkin banyak yang sakit nih. Aduh, nggak batuk, nggak pilek. Soalnya teman-temannya
1: Iya.
0: Anies tuh lagi banyak yang sakit. Nah, kok pada sakit semua ini? Satu sakit, sakit semua. Nah, itu ya teman Pro2. Terima kasih Pak Ari untuk informasinya di pagi hari ini ya, buat teman-teman
1: Oke,
0: Pro2.
1: sama-sama. Semoga sehat selalu, sukses
0: Amin.
1: selalu, dan
0: Iya.
1: keberkahan penuh berlimpah pada teman-teman di sana.
0: Iya, Bapak juga ya. Selamat beraktivitas, Pak.
1: Iya,
0: Selamat pagi. Terima kasih, Bapak.
1: sama-sama. Sama, terima kasih lagi
0: Ibu
1: juga.
0: Jojo ini ada
1: Assalamualaikum
0: sama.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumenep.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Pro 2 BBI, apa kamu udah jawab belum? Sangat indah. Itu apa? Apa namanya istilah lainnya lah ya. Nah, jawabannya teman Pro 2, ceng-ceng-ceng-ceng, permai ya. Kalau dari KBBI sendiri, ya dari KBBI, permai itu artinya elok atau indah. Dan kata ini tuh sering digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang cantik, menawan, dan juga memberikan rasa nyaman serta damai saat dipandang, begitu ya. Contohnya indah permai. Ini frasa umum yang sering dipakai untuk menggambarkan pemandangan alam seperti pegunungan atau pantai gitu ya. Atau contoh kalimatnya gini, desa itu ada di lembah yang hijau dan permai. Indah berarti gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, sebenarnya ada beberapa kata yang bersinonim atau punya makna mirip dengan permai ini. Elok, cantik, menawan, gitu ya, indah. Mbak Indah masih ada di rumah. Oke, teman Pro 2, thank you yang ada jawab. Ada siapa nih? Ada Kak Bi. Hai Kak Bi, apa kabar? Oke, Kak Bi apa kabar nih? Lama kamu gak komen-komen ya. Gak komen sama Anis maksudnya. Oke, thank you banget yang udah jawab permai. Betul sekali Kak Bi. Yang lainnya? Yang lainnya pada kemana nih? Aku belum jawab. Oh, lagi siap-siap ini ya. Berangkat sekolah kali ya. Oke deh, semangat ya belajarnya di hari ini teman Pro 2. Dan pastinya Anis masih menemani kalian semuanya kali ini di sepeda. Nanti banyak lagi informasi menarik lainnya. Pokoknya tetap di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman Pro 2. Kita masih di sepada ya. Teman Pro 2, kamu kalau berkendara tuh hati-hati ya, waspada mikroslip. Nah, jadi tubuh tuh tubuh dengan kondisi lelah atau kurang istirahat bisa banget memicu mikroslip, teman Pro 2. Nah, apa sih mikroslip itu? Jadi, ini kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran atau konsentrasi sehingga orang itu akan tertidur secara tiba-tiba. Dan umumnya mikroslip berlangsung sekitar sepersekian detik hingga 10 detik. Jadi, emang tertidur tiba-tiba.

Gitu teman berdua karena saking capeknya ya. Nah, microsleep itu tatapannya kosong, terus nggak bisa konsentrasi, sulit menjaga mata untuk tetap terjaga dan menguap berlebih. Tubuh itu juga tiba-tiba tersentak teman berdua, terus menundukkan kepala, nggak dapat mengingat peristiwa 1 atau 2 menit terakhir. Ya itu bisa jadi kamu microsleep teman berdua. Nah, cara mengatasinya gimana? Jangan mengabaikan rasa lelah ya atau ngantuk ketika kamu tuh berkendara. Pokoknya kalau udah capek, ngantuk, itu ini dulu lah. Ke rest area dulu gitu, jangan maksain teman pro 2. Terus berhenti, ya ini berhenti di tempat peristirahatan atau istirahat sejenak. Terus penuhi kebutuhan tidur. Nah, dengarkan lagu atau musik yang bertempo cepat juga bisa ya. Oke, jadi kalau kamu itu lagi berkendara, perjalanan jauh nih, terus kamu tuh sudah mulai sering menguap, mata terasa berat, sulit fokus, atau berkali-kali mengedip, jangan dipaksakan untuk terus berkendara teman pro 2. Jadi kamu harus menepi di tempat yang aman, istirahat sejenak lah ya, atau nantinya tidurlah 15-30 menit kalau diperlukan. Nah, kembalikan kondisi tubuh sebelum melanjutkan perjalanan teman berdua. Ingat ya, tujuan perjalanan tuh bukan hanya sampai, tapi sampai dengan selamat. Jadi kalian kalau berkendara apalagi perjalanan jauh, jangan abaikan microsleep ini teman berdua.